0: atau persebaian hingga verifikasi kesesuaian jenis tanaman dengan permohonan yang diajukan. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, acting superintendent government relations KPC Rahmat Giling yang akrab di sapa Ragil juga mengatakan keterlibatan tim lingkungan diperlukan agar jenis tanaman yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan pemohon. Ya, dukungan penghijauan KPC tidak hanya menyasar lingkungan RSUD Kudungga. Pada kesempatan yang sama, perusahaan juga memberikan bantuan tanaman kepada TKST Franciscus Assisi Sangatta. Untuk sekolah tersebut, KPC menyerahkan 30 bibit tanaman yang terdiri atas 5 bibit nangka, 10 bibit ketapang mini, 5 bibit ulin, dan 10 bibit pucuk merah. Bantuan tersebut turut dilengkapi pupuk kompos dan juga pupuk NPK untuk mendukung peralatan serta pertumbuhan tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah. Kita ke peralatan baru respon karhutla di Kutai Timur dipacu. Ya, api di kawasan hutan dan lahan tidak selalu bermula dari kobaran yang kasat mata. Titik panas yang kecil dapat menjadi persoalan besar apabila terlambat ditemukan dan ditangani. Di Kabupaten Kutai Timur, bentang wilayah yang luas membuat kecepatan bergerak menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan mengandalkan personil, peralatan yang memadai dibutuhkan agar petugas dapat segera melakukan tindakan ketika titik api ditemukan. Kebutuhan tersebut mendapat sokongan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui bantuan peralatan siaga darurat karhutla. Bantuan itu diserahkan dalam rapat teknis penanganan darurat karhutla Provinsi Kalimantan Timur di Bendungan Sepaku Semoy, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Senin sore lalu. Kutim menjadi salah satu dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Timur yang menerima dukungan peralatan melalui dana siap pakai. Bantuan diterima secara simbolis oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutim Sulastin yang hadir mewakili Bupati Kutim. Peralatan yang diterima bukan hanya perlengkapan pemadam, bantuan tersebut mencakup 2 unit pompa jinjing 2 HP, 2 unit nosli 2.5 inci, 5 roll selang 2.5 inci atau 25, dan 2 unit Y-konektor 2.5 inci ke 1.5 inci, 5 roll selang 1.5 inci, serta 2 unit nosli 1.5 inci. Selain itu, BNPB juga menyerahkan 10 set alat pelindung diri atau APD, 20 unit pompa punggung, dan 30 unit gebiok api. Bagi tim di lapangan, kelengkapan semacam itu memiliki arti praktis. Peralatan pemadam memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat ketika api masih berada pada tahap awal. Sementara APD diperlukan untuk menunjang keselamatan personil ketika menjalankan tugas penanganan. Sulastin mengatakan tambahan perlengkapan tersebut akan membantu memperkuat kemampuan tim BPBD Kutim dalam menghadapi kemungkinan munculnya titik api. Kita ke informasi terakhir dari Kutai Timur Sangatta, kami hadirkan ke Jurkap Bulu Tangkis Kutim 2026 dibuka, atlet muda didorong terus berprestasi. Kejuaraan Bulu Tangkis Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 resmi dibuka di HB Arena Billiard and Badminton atau Gor Habibi, Desa Benua Baru, Kecamatan Sangkulirang pada Rabu lalu. Ajang ini menjadi wadah bagi atlet bulu tangkis dari berbagai kelompok usia untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Pembukaan kejuaraan itu dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kutim Basuki Isnawan yang mewakili Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman. Hadir pula Ketua DPRD Kutim Jimmy, anggota DPRD Kutim Said Umar dan Muhammad Ali, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa, jajaran pengurus Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia Kutai Timur, serta sejumlah pihak pendukung kegiatan lainnya. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kutim Jimmy memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Kejurka Bulu Tangkis Kutai Timur 2026. Menurut Jimmy, kegiatan olahraga seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengembangkan bakat sekaligus membangun semangat berkompetisi secara sehat. Jimmy juga menyampaikan terima kasih kepada PBSI Kutim dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kejuaraan itu. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan, dinilai turut membantu keberlangsungan pembinaan olahraga di Kabupaten Kutai Timur. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Teruslah bersama kami untuk sepanjang hari ini dengan mengikuti informasi-informasi yang akan hadir. Ya, Anda bisa mengikuti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda, pukul 10 waktu Indonesia Tengah Reairing Berita Indonesia Live, pukul 11 waktu Indonesia Tengah program Warta Siang dengan informasi dari Kaltim Kaltara, serta pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.
13: Oh my God!
14: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
13: Itu tuh, coba dilihat.
14: Mana sih, Bu?
13: Itu loh, Pak.
14: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
13: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
14: Oh, gitu.
13: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
14: Oh, iya ya, Bu.
13: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
14: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
13: Gitu dong.
15: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

kembali dari OSD 8 tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, dan selamat bergabung di Morning Show untuk 1 jam ke depan ya. Kita sudah di 21 menit dan akan berakhir di jam 9 pagi. So, selamat bergabung kembali untuk teman-teman semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan juga jangan lupa untuk terus menjaga apa ya? Menjaga safety ya juga sih, stay safe ya untuk semuanya, stay safe, stay healthy untuk semuanya untuk hari ini. Semoga kita semuanya dimampukan untuk menjalani sepanjang hari ini. Jangan lupa tetap layar buat teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini, warga Esther, dan boleh banget juga berbagi informasi khususnya buat teman-teman yang mungkin berada di Kota Sangatta, ingin tahu nih bagaimana suasana di lingkungan tempat tinggal teman-teman untuk hari ini. Nah, karena bertanya ingin jawaban, jadi aku kasih jawaban duluan. Ya, kalau di seputaran tempat tinggal saya di daerah Kampung Tator hari ini kabut asapnya semakin bertambah, jadi jarak pandangnya juga berbeda ya di hari pertama dan kedua kemarin. So, teman-teman semuanya diharapkan untuk semakin meningkatkan juga kedisiplinannya untuk menggunakan masker dan juga tentunya apalagi ya, karena mata kita juga perih, jadi ya harus pakai kacamata gitu ya. Mungkin kalau yang sudah sering pakai kacamata itu sudah biasa ya. Nah, yang jarang pakai kacamata ini boleh banget ya, kacamata safety pastinya, karena selain asap buat pernafasan kita, kacamata juga penting banget ya, karena mata kita juga perlu dijaga. Waduh. Iya, dan by the way, anak-anak juga hari ini pertanggal 18 September 2026 anak-anak mulai belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ya. Jadi saat ini di Kutai Timur sudah dilaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di masing-masing sekolah ya, baik dari PAU, TK, SD, SMP, SMA. Jadi semuanya hari ini sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan ada yang belajar dari rumah itu ya mereka mengikuti lewat daring atau online, kemudian juga ya dengan berbagai cara untuk masing-masing sekolah gitu ya teman-teman sekalian ya. Seperti Abang Jordan hari ini karena masih TK, TKA, untuk hari pertama tidak video call dulu, tapi mendokumentasikan tugas dari gurunya gitu. Tugas-tugas yang memang harus dilakukan untuk hari Jumat ya. Iya, dan ngomongin soal belajar dari rumah atau belajar online, kayaknya kita teringat lagi ya di masa COVID-19 dulu. Ibu, kalau saya belum punya tugas-tugas untuk sebagai ibu-ibu ya dulu ya, tugas kerja aja sih kayaknya ya, tapi kalau untuk menghadapi anak-anak baru kali ini. Nah, kita jadi ingat terkait kebijakannya Mas Nadiem Makarim gitu. Ya, kita jadi bisa belajar dari rumah, belajar jarak jauh dari manapun. Misalnya bekerja di Jakarta tapi kebetulan ada di Kaltim, tapi tetap bisa beraktivitas karena kita bisa Zoom ya, Zoom meeting atau apapun itu. Oke deh. Jadi mau ngomongin siapa ini? Ya, jadi intinya adalah pagi hari ini juga jangan lupa untuk membeli masker. Tapi jangan dibeli terlalu banyak juga ya, supaya yang lain juga bisa kebagian. Ya, dan terlihat kemarin juga ya banyak banget masyarakat atau warga-warga yang sudah mendatangi toko-toko untuk membeli masker gitu. Tapi kita berharap semoga maskernya tidak dibeli banyak-banyak, karena kita percaya, kita yakin kalau kabut asap ini akan segera berlalu, tidak akan berlama-lama di Kutai Timur, pada khususnya Kalimantan Timur dan semua tempat-tempat, kabupaten, kota atau tempat mana saja yang saat ini seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan pokoknya di mana aja yang saat ini sedang berhadapan dengan kabut asap.
Oke, kita ke perkiraan cuaca dulu untuk di Kutai Timur ya teman-teman sekalian. Ya, kalau untuk hari ini masih beragam seperti pada hari Kamis kemarin cuaca, perkiraan cuaca dari BMKG di Kutai Timur juga masih bervariasi. Ya, seperti di Kecamatan Muara Ancalong untuk hari ini diperkirakan akan mengalami udara kabur dengan suhu rata-rata 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian disusul Kecamatan Morawahau hari ini diperkirakan akan hujan ringan. Nah, untuk di Kecamatan Morawahau juga di hari Kamis kemarin juga perkiraan cuacanya juga hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius. Ada yang dari Kecamatan Morawahau mungkin yang senang bergabung? Ya, kemudian Kecamatan Muara Bengkal hari ini diperkirakan akan berawan saja, disusul Sangatta Utara ya teman-teman sekalian yang berada di Sangatta Utara atau dalam kota Sangatta, hari ini diperkirakan akan berawan, kemudian disusul Sangkulirang. Nah, untuk Kecamatan Busang sendiri sama seperti Morowahu tadi diperkirakan akan hujan ringan, kemudian Telen sama dengan Muara Ancalong diperkirakan akan udara kabur, disusul Kecamatan Kombeng. Ya, ada juga Kecamatan Longmesangat hari ini diperkirakan akan udara kabur. Nah, untuk di Batu Ampar sendiri hari ini perkiraan cuacanya cerah berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius teman-teman sekalian ya. Dan untuk di Kecamatan Karangan, halo teman-teman dari Kecamatan Karangan, apa kabar? Hari ini perkiraan cuacanya Karangan adalah berawan, kemudian juga ada Kecamatan Kaubun dan Rantau Pulung serta Teluk Pandan. Sangatta Selatan juga hari ini diperkirakan akan berawan saja. Kemudian Kecamatan Sandaran, Kecamatan Kaliorang, dan juga Kecamatan Bengalon. Ya, tapi untuk perkiraan cuaca didominasi berawan ya untuk di Kabupaten Kutai Timur. Oke, dan satu hal juga yang perlu banget Esther bagikan untuk pagi hari ini adalah sekalipun kita di rumah ya teman-teman sekalian, tapi pintu harus tetap ditutup ya karena asap-asap itu cepat masuk ya. Karena anak-anak juga di dalam rumah tapi mereka tetap menghirup asap-asap yang masuk dari pintu, dari jendela. Ya, jadi kalau misalkan di rumah ada kipas angin mungkin boleh dinyalakan supaya bisa mengurai asap-asap yang masuk di dalam rumah, dan tetap harus menggunakan masker juga ya kalau di rumah ya. Karena memang saat kita di kamar aja baru nggak ada asap ya, itu pun kalau misalkan kamarnya memang selalu ditutup ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu paham ya apakah memang pintu atau jendela itu harus ditutup, karena kalau tertutup dia kedap ya, mengendap gitu. Tapi kalau dibuka emang secepat itu masuk dalam rumah. Bahkan pengalaman kalau kita di rumah, dan banyak ya memang yang menyampaikan dalam rumah justru bau asapnya itu lebih menyengat gitu. Oke, tapi teman-teman juga bisa searching ya, atau mungkin juga bisa kasih informasi ke Esther dan teman-teman yang lainnya, sebaiknya pintu di rumah dibuka di asap seperti ini atau ditutup. Tapi kalau menurut saya sih ditutup aja deh ya, karena toh juga masih ada ventilasi lainnya untuk udara bisa keluar gitu. Karena kasihan kalau misalkan di rumah, apalagi buat warga-warga ya, bapak ibu, teman-teman sekalian pendengar yang mungkin di rumah ada anak-anak kecil mungkin, anak bayi atau lansia, dan mungkin ada yang sedang dalam keadaan yang kurang fit ya. Teman-teman, informasi terbaru terkait kabut asap di Kutai Timur untuk hari ini, Esther coba untuk memberikan informasi ini ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Ya, Mas Johan MP, salam dari Likulambe. Oke, salam balik semuanya. Selamat pagi, semoga sehat-sehat ya untuk semua yang ada di sana. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai. Oke, dari medianya Diskominfo Kutai Timur sendiri,
kualitas udara sangat tak menurun. Dinas Kesehatan Kutim perkuat kesiapsiagaan. Ya, tapi yang mau Esther sampaikan itu adalah pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur menyampaikan bahwa saat ini indeks kualitas udara kita di Kutai Timur telah menyentuh angka 165. Dengan lonjakan polusi ini dipicu oleh tingginya konsentrasi partikel debu. Nah, ini juga yang kemarin juga Esther sampaikan, serta asap pembakaran lahan yang telah melampaui batas aman kesehatan lingkungan. Kalau dibilang melampaui kesehatan lingkungan, emang benar ya, sangat benar sekali. Dan kondisi ini yang perlu banget untuk diketahui bersama, menimbulkan kekhawatiran dan juga memicu resiko terjadinya lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan juga penderita penyakit bawaan ya. Dan hari ini juga banyak teman-teman yang sesak nafas, terus tenggorokannya nggak enak. Nah, karena emang sedekat itu kita dengan asap ya. Iya, jadi teman-teman sekalian, siapapun yang lagi ikutan di RPD Kutim untuk pagi hari ini, jangan disepelekan untuk menggunakan masker ya. Walaupun saya melihat banyak juga di jalan ada aja yang tidak pakai masker. Sebenarnya sih ini bukan masalah takut menakutin, tapi buat kesehatan kita juga. Setidaknya kalau di rumah kita mungkin punya anggota keluarga 4 atau 5, 2 atau 3 di antaranya jangan sakit lah gitu ya, supaya tidak membebani yang lain, tidak menularkan. Karena kalau udah batuk pasti nular, atau pilek, atau penyakit-penyakit lainnya gitu. Ditambah mungkin nantinya nggak, kurang istirahat, kurang suplai makan juga mungkin berkurang. Nah, itu nanti bisa menimbulkan penyakit gitu. Oke. Tapi nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu khawatir. Yang perlu dilakukan adalah tenang, tapi bukan berarti diam gitu ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu cerewet, terutama saya cerewet kalau sudah sama anak-anak kalau hal ini. Ya cukup kalau dibilang pintu harus ditutup, ya ditutup gitu. Pakai masker ya, pakai masker. Anak-anak nggak boleh main di luar, emang nggak boleh. Karena selain dari sekolah-sekolah menghimbau untuk anak-anak tidak main di luar, ya emang iya sih, himbauan dari pemerintah juga. Selain pun tidak ada himbauan, kita juga harus mawas diri gitu ya, harus tahu aja gitu. Karena ya di sekeliling kita memang bukan cuma di jalan raya ya, karena jangan sampai berpikir keluar mau bekerja atau kemana aja hanya di jalan saja ini kabut asap yang ada. Jadi kita pakai masker. Kalau di rumah berarti gak apa-apa main di luar rumah anak-anak, nah gak boleh, karena kita ini semuanya tertutup oleh asap saat ini semuanya ya, bahkan masuk dalam rumah. Oke, dan teman-teman sekalian, mungkin juga teman-teman juga sering menggunakan masker ya. Jadi ada masker yang disarankan oleh Kadis Kesehatan. Salah satunya adalah mengupayakan penggunaan masker N95 atau KN95 bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah ya. Teman-teman kalau misalkan yang sekiranya ada masker tersebut di rumah, boleh banget digunakan. Tapi kalau misalkan yang ada aja juga boleh banget ya, dilapis kalau boleh ya teman-teman sekalian, supaya karena memang agak cukup keras ya baunya gitu.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

DPR PD Kutip 9.4 FM di 45 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini, teman-teman sekalian masih bergabung bersama kami. Ya, sudah pada sarapan belum nih? Di hampir berapa di jam 9 pagi hari, harus sarapan pagi ya teman-teman sekalian. Ya, setidaknya makan sedikitlah di pagi hari, atau mungkin juga ada yang mungkin masih jogging di pagi hari ini, lagi olahraga, boleh banget ya teman-teman sekalian, untuk menjaga kebugaran tubuh. Oke, masih seputar kondisi kabut asap nih di Kabupaten Kutai Timur, di mana khususnya di wilayah Sangatta dan sekitarnya saat ini berada dalam status darurat dengan kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Nah ya, teman-teman sekalian untuk diperhatikan. Dan ada beberapa rangkuman informasi terkini nih teman-teman sekalian mengenai situasi asap di Kutai Timur per 18 September 2026 per hari ini ya guys. Teman-teman juga bisa banget kalau misalkan ingin tahu informasi di tempat kalian, boleh banget sampaikan, nanti Esther kasih boleh berbagi informasinya. Ya, salah satu kebijakan atau informasi untuk hari ini adalah sekolah diberlakukan belajar online atau PJJ. Tadi juga Esther sudah sampaikan, di mana menyusul memburuknya kualitas udara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur resmi memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring mulai hari ini Jumat 18 September. Dan teman-teman sekalian, kebijakan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK atau SDMI hingga SMP, MTs baik negeri maupun swasta. Dan perlu diketahui bahwa guru dan tenaga kependidikan juga diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Oke, jadi selain anak-anak yang lagi mempersiapkan diri untuk melakukan tugas dari guru-guru di sekolah untuk hari ini, yang dikasih tugas saja lewat dokumentasi video atau mungkin juga ada yang Zoom meeting, harus semangat ya ibu-ibu guru, bapak-bapak, ibu-ibu guru juga yang lagi di rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga semuanya berjalan dengan baik, wifi atau pakai data berjalan bisa aman gitu ya, jaringan internet pastinya. Kemudian juga semoga PLN hari ini nggak mati gitu ya, nggak ada pemadaman bergilir lagi seperti biasanya, supaya pembelajaran walaupun dari atau PJJ ya, belajar dari rumah tidak akan terganggu gitu ya, karena juga di tahun 2019, 2020 dan sampai hari ini juga hal-hal ini sudah kita lakukan, sudah kita alami, jadi harus lebih ditingkatkan lagi dan harus lebih oke lah pastinya. Oke, sekali lagi semangat untuk bunda-bunda sekalian ya. Kalau di PAUD TK panggilannya bunda-bunda ya kan. Salam spesial dulu untuk semua bunda-bunda yang ada di KB dan TK Kefas Sangatta Utara. Ya, semangat semuanya ya, dan semuanya bunda-bunda pastinya di seluruh satuan pendidikan dari khususnya di PAUD dan juga TK di seluruh Kabupaten Kutai Timur yang saat ini sedang semangat-semangatnya untuk mempersiapkan tugas dan juga pembelajaran bagi anak-anak yang akan belajar dari rumah. Kemudian juga anak-anak SD ya, guru-guru SD, SMP, SMA semuanya ya, tanpa terkecuali semangat selalu ya. Semoga hari ini juga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan paling utama adalah semuanya sehat. Nah, ini tadi teman-teman sekalian yang pengen Esther bagi, bahwa supaya informasinya nggak simpang siur, bahwa salah satu sumber asap di Kutai Timur adalah diduga kiriman dari luar daerah. Nah, berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Timur, bahwa cuaca redup dan juga pekatnya asap putih yang menyelubuti Sangatta itu diduga merupakan asap kiriman dari wilayah atau provinsi tetangga yang tengah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Nah, petugas di lapangan melaporkan tidak ditemukan titik api yang signifikan di area dalam kota Sangatta, meski sisa-sisa kebakaran lahan kecil masih terpantau di beberapa jalur lintasan kecamatan. Oke, selain itu juga ternyata nih jarak pandang menurun di jalan poros ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengalami dan juga melihat di mana kabut asap pekat ya dilaporkan mengganggu jarak pandang horizontal di beberapa kawasan nih di Kutai Timur. Seperti di jalan poros Sangatta menuju Rantau Pulung. Debunya diinformasikan
Debu tebal akibat kemarau berpadu dengan asap karhutla. Kemudian di jalan poros Kenyamukan dan juga Sangatta Selatan, jarak pandang menurun drastis dan berpotensi membahayakan lalu lintas.

Paskes yang ada di Kuta Timur, pelayani masyarakat, dan terutama harus lebih sehat ya, supaya bisa memberikan pelayanan yang prima. Oke, teman-teman sekalian, tentunya ada himbauan ya untuk warga Kuta Timur. Yang pertama, jangan lupa untuk wajib menggunakan masker tanpa toleransi jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, terutama bagi pengendara roda 2. Angkat tangan dulu. Ya, dan jangan lupa juga untuk mengurangi aktivitas luar ruangan bagi kelompok rentan ya. Sekali lagi nih ya, yang lagi di rumah jangan lupa diperhatikan balita, lansia, ibu hamil, dan warga dengan riwayat asma atau penyakit paru. Dan tentunya juga dilarang keras membuang puntung rokok ya sembarangan atau membakar sampah di lahan guna mencegah memperparah titik api yang baru ya. Jadi di rumah yang doyan banget atau suka bakar sampah walaupun di dekat rumah jangan ya, karena ranting-ranting dekat rumah pun juga sudah apa ya, cepat sekali lagi kering banget gitu ya, mudah banget untuk terbakar. Yang rokok please jangan membuang puntung rokoknya secara sembarangan. Oke, teman-teman sekalian, informasi dari mana nih, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Ya, diterima 12 jam yang lalu informasi lagi nih, ternyata terjadi lagi kebakaran lahan di Projasam Kecamatan Kaliorang pas di pinggir jalan. Nah, ini informasi dari Sangatta Info, teman-teman juga bisa melihat atau bisa mengikuti. Ya, jadi saling mengingatkan ya, dan apabila teman-teman melihat ada yang lagi membakar, boleh banget dilaporkan langsung kepada pihak berwajib seperti di polsek, di masing-masing polsek yang ada di kecamatan, atau mungkin juga dan ramil, atau yang ada di kota di polsek dan sebagainya, atau mungkin juga kepada RT, kepada desa, atau kemana aja boleh banget, atau boleh diinformasikan juga ke para wartawan gitu untuk diinformasikan bagi tangan-tangan yang nakal gitu.

lagunya udah berganti aja nih teman-teman ya. Kayaknya nunggu informasi nih ya jadinya. Oke, baiklah. Ya, teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk menjaga kesehatan untuk hari ini dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air putih yang cukup banyak, yang banyak gitu ya, yang cukup, dan terutama bagi anak-anak di rumah karena mereka perlu diingatkan ya, bagi yang masih kecil selalu disiapkan tumbler ya setiap harinya supaya memudahkan untuk mereka meminum air setiap hari.

teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih untuk sama-samanya di Morning Show kali ini. Sepertinya Esther harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berakhir sudah kebersamaan kita, dan terus memantau informasi di RPD Kutim. Boleh banget teman-teman memantau juga di pantau di YouTube kita RPD Kutim, dan juga di website kita di rpd.kutatuberkap.go.id. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kuitun terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya.
5: 18/2026. Seperti biasanya mendengar dalam acara Halo RRI, kami akan menampung aspirasi para pendengar.
4: Jika gambut tipis
5: juga, jangan membakar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, silakan memberikan informasi. Mungkin juga ada informasi terkait dengan layanan publik, silakan bergabung bersama kami pendengar. Tentunya di nomor 0811554496 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811554496 atau di 743495736566. Dan beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini pendengar, di mana juga ada beberapa dari yang disampaikan oleh para pendengar pada Halo RRI yang dilaksanakan pada Rabu sebelumnya. Dan ini juga ada tanggapan ataupun ada yang dijawab oleh narasumber kita atau dinas terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan ini pendengar, kami akan sampaikan kepada pendengar di saat ini informasi yang disampaikan oleh Ibu Mei ya, yang sebelumnya disampaikan Ibu Mei. Iya. Baik, yang disampaikan oleh Ibu Mei terkait dengan PLN ya, PLN yang listriknya mati terus, padam terus ya. Ini kenapa, apakah ada perbaikan, dan jika ada perbaikan kenapa tidak kelar-kelar. Nanti kami akan berikan jawaban untuk Anda. Saat ini sudah tersambung ada Pak Mamat. Halo Pak Mamat. Iya, halo.
6: Selamat
5: Pak.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi Pak Mamat. Ya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, informasi kena itu. Jadi kemarin tadi malam kan 10 itu pipa yang mau disambung ke bawah sudah turun.
5: Iya.
6: Nah, jadi saya kan kabarnya dekat kan itu barang berat kan.
5: Iya.
6: Oh, saya video. Tapi jam 12 tadi malam kan dari tempat anak saya video. Oh, sekalinya merembes bocor dia. Rupanya pipa yang lama tuh retak lagi. Karena pipa itu pipa asbes yang lama Mbak, Mbak Dini, 40 tahunan. Nah, itu terus saya mengharapkan pelanggan Perumdam untuk menampung air. Sewaktu-waktu kan nanti itu dipotong, disambung yang turun ke bawah, yeah, itu mungkin 12 jam, mungkin 24 jam kan Mbak Denia. Yeah. Mm-hmm. Nah, jadi mohon nampung air. Nah, terima kasih perundamnya. Itu sudah safety betul Mbak Deni, kerjanya juga telepon itu bagus. Nah, jadi kemarin saya ditelepon Bapak Tepulin Juri, Wakil Wali Kota, Mas, update terus sebenarnya. Bagus banget katanya kan, memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi beliau juga meng-share video-video saya tuh. Mbak Deni, coba buka video itu, kan sudah saya kirim tadi pagi. Nah, jadi ya saya berharap itu ya tampung air. Karena kalau ada nampung kan kehabisan air susah juga nanti. Karena ada pembelian tandon yang uangnya dulu tahu-tahu udah sampai ke rumah tuh.
5: Betul.
6: Di Mesos kan ramai tuh. Dan nah, terima kasih ya, tolong tampung air.
5: Oke,
6: okay,
5: baik.
6: Tapi setelah sudah itu selesai, karena musim kemarau udah berhenti-berhenti kan, tetap tampung air. Nanti perumdam bisa mematikan air karena air itu masuk asin. Kira-kira kah info saya itu bermanfaat bagi khalayak ramai lah yang dia di Kota Samarinda, karena pipa itu IPA Cendana masuknya 43% ke kota. Terima kasih Mbak.
5: Terima kasih Bapak.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita. Ini sudah mengirimkan video pipa bocor lagi. Sepertinya tersentuh ekskavator ya, karena pipa asbesnya yang lama mau diganti, dipotong, disambung dari Jalan Mertadinta ke Jalan Gaha Mada. Tampung air ya, sewaktu-waktu air ini bisa mati karena diperbaiki. Oke, terima kasih Pak Mamat sudah bergabung bersama kita. Dan kembali kami sampaikan kepada pendengar, ini pendengar terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Mai ya, sebelumnya dari Samarinda, yang mempertanyakan terkait dengan PLN, kenapa mati listrik terus, mengapa listrik mati terus ya maksudnya, dan perbaikannya tidak kelar-kelar. Nah, dari Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN Persero UP3 Samarinda, kami juga sudah menghubungi dan beliau menyampaikan, Pak Galang ya, Pak Galang Karisma, menyampaikan mereka tidak bisa memberikan pernyataan secara wawancara karena mereka juga memiliki prosedur, namun mereka mengirimkan surat resmi yang disampaikan yang disampaikan ke RRI. Ini ada surat resminya dan saya akan bacakan ya pendengar ya, semoga pendengar kita di rumah dan juga Ibu Mei yang sudah mempertanyakan terkait dengan kenapa listrik mati terus. Nah, ini ada pernyataan resmi yang dikirimkan oleh pihak PT PLN. Ini menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan Kalimantan saat ini mengalami gangguan pada sejumlah pembangkit. Sejumlah pembangkit yang mengalami gangguan menyebabkan kemampuan pasokan listrik belum optimal. Pembangkit tersebut diantaranya PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Kol di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, dan juga PLTMG Bangkanai. Untuk itu PLN terus mengoptimalkan seluruh pembangkit yang tersedia serta berkoordinasi dengan pengelola pembangkit untuk mempercepat proses pemulihan dan menambah pasokan daya ke asisten, ke sistemnya. Dan pembangkit-pembangkit yang saat ini dalam proses pemulihan ditargetkan segera kembali masuk secara bertahap pada minggu ketiga hingga minggu keempat September 2026. Nah, kami lanjut lagi. PLN juga tengah mengupayakan percepatan penambahan sejumlah pembangkit sewa seperti pembangkit batu licin 10 MW, pembangkit sewa tahap 1 158 MW dan juga tahap 2 120 MW. Seluruh proses pemulihan terus dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan juga keandalan pembangkit. PLN juga mengarahkan berbagai sumber daya yang ada untuk mempercepat pemulihan gangguan. PLN juga mengajak seluruh pelanggan untuk menggunakan listrik secara bijak, terutama pada periode beban puncak, sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pemanfaatan energi secara efisien dan juga bertanggung jawab. PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengharapkan pengertian dan juga dukungan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Perkembangan kondisi kelistrikan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile, kontak senter PLN 123 dan juga kanal resmi PLN. Ditandatangani oleh SRM, KKU, PLN, UID, UED, Kaltimra. Nah, ini ya, surat resminya sudah dikirimkan dan mungkin nanti kami bisa share untuk pendengar kami ya yang sudah mempertanyakan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan listrik. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, masih di acara Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, gak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar. Masih kami menantikan Anda di layanan telepon di 736566 dan juga melalui WhatsApp. Silahkan bergabung bersama kita ya di pagi hari ini pendengar. Dan beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami, yang mana pendengar informasi-informasi tentunya yang kami kutip dari rri.co.id. Nah, tadi ada WhatsApp dari Pak Ridwan ya, yang menyampaikan ini terkait dengan kemarau ya, yang ada di Kabupaten Paser. Dan ini pendengar, Pak Ridwan ini mengirimkan sejarah kemarau di Kabupaten Paser yang sangat erat kaitannya dengan posisi Paser yang di pesisir, ditambah dengan fenomena El Nino. Dan juga ini terkait dengan pola alaminya, garis waktu kejadian besarnya, dan juga ini ada ya inti dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya. Ya, Pak Ridwan dari Paser. Dan ini juga ada disampaikan oleh Pak Ridwan, di sekitar saya perumahan Jone masih berbau solar dan minyak gas, bau asap dan juga berkabut di sekitar Jone Rantau Panjang ya, perumahan Union masih berapa asap kebakaran sampai ke dalam rumah. Oh, masih berasa ya. Masih berasa asapnya, asap kebakarannya sampai ke dalam rumah. Nah, di saat ini juga kita lihat di Samarinda sudah 3 hari ya, 3 hari berturut-turut sejak hari Rabu, Kamis dan hari ini terjadi juga yang namanya asap ya, kabut asap. Dan kita juga bahkan sekolah-sekolah saat ini sudah dilakukan belajar di rumah. Ya, dan ini sudah Kepala Dinas Pendidikan dari Kota Samarinda sendiri sudah menurunkan surat informasinya atau surat perintahnya untuk menyampaikan bahwa saat ini sekolah di atau pelaksanaan belajar mengajar dilakukan dengan sistem jarak jauh ya. Ini pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat dampak kabut asap karhutla di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda. Jadi pelaksanaan KBM-nya, maksud kami, kegiatan belajar mengajarnya tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring atau online terhitung mulai tanggal 17 sampai 19 September 2026. Kegiatan pembelajaran tatap muka juga di sekolah dijadwalkan kembali dengan memperhatikan evaluasi perkembangan kualitas udara terkini. Dan Kepala Satuan Pendidikan juga agar dapat mengatur mekanisme pembelajaran jarak jauh, setiap guru dan juga tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan. Materi pembelajaran difokuskan pada tugas tekstur, literasi dan juga penguatan karakter tanpa membebani peserta didik dengan tugas berlebihan. Absen peserta didik dan juga guru tetap dilakukan secara daring. Dan pihak sekolah juga mengoptimalkan komunikasi dan pengawasan pembelajaran mandiri melalui sarana komunikasi daring atau grup. Ya, dan juga bersama dengan orang tua wali murid harus ada komunikasinya, dan juga menghimbau kepada seluruh orang tua wali murid agar mengawasi dan membatasi putra putrinya untuk tetap berada di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar ruangan selama masa pembelajaran daring berlangsung guna meminimalisir paparan kabut asap. Dan beberapa informasi lainnya juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda melalui surat edaran atau SE pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk wilayah Kota Samarinda. Dan juga pendengar, selain itu pendengar, selain dari Dinas Pendidikan juga ini juga kemarin dari BPBD, dari Damkar dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian pendengar, melaksanakan ini ada
pelaksanaan penyemprotan ekoenzim ya ke udara di wilayah Kota Samarinda. Dan ini ada 7 rute yang dilakukan kemarin pendengar, dari Kesuma Bangsa, Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Agus Salim, K.H. Abdul Hasan, Diponegoro, Hasan Alwi, Citra Niaga, Pulau Sebatik, Jalan Pulau Sebatik maksud kami, Jalan Imam Bonjol, dan juga ada Jalan Lambung Mangkurat, Pelita, Kemakmuran, Sentosa, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan juga di Jalan Pahlawan, Dr. Sutomo, M. Yamin, Wahid Hasim, PM Nur, di Panjaitan Terminal, Jalan Bayangkara, Taman Samarinda, Awang Long, Gajah Mada, Marta Dinata, Antasari, Juanda, AWS juga, dan juga ada di Jembatan Mahakam ke arah Kecamatan Seberang, Pasar Baka, arah Kepalaran, dan juga MT Haryono, Jalan Tuku Umar, Rapa Indah, sepanjang Jalan Jakarta, Big Mall, Slamet Riyadi, serta Pasar Sungai Dama, Jalan Sultan Sulaiman, arah ke Makroman, Simpang 3 Pulau Atas. Ini dilakukan penyemprotan ekoenzim ke udara di wilayah Kota Samarinda, dan ini berlangsung pendengar selama 3 hari, sambil menunggu bantuan ekoenzim lainnya. Ini 17, 18, 19 September 2026 dilakukan, dan ini menurunkan 7 unit tangki yang bergerak dengan 4 unit dari Damkar dan juga 2 unit dari BPBD, 1 unit dari Polres. Nah, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Tadi malam juga di Sempaja sempat hujan, walaupun kita berharap hujannya biar agak deras, namun Sempaja kemarin hujannya sebentar saja ya pendengar ya, dan juga di Lempake ya, di Lempake juga hujan, dan kita berharap akan turun hujan lagi. Ini hujan ini sebenarnya yang kita harapkan ini agar kabut asap ini bisa sedikit berkurang, hilang, dan juga kita mengalami kekeringan saat ini. Tentunya dengan kekeringan ini kita juga berharap dengan air ya, air minum khususnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda masih kami nantikan pendengar di pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI di pagi hari ini pendengar. Silakan untuk bergabung bersama kita di pagi ini, dan beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda ini dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaporkan adanya lonjakan signifikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Paparan kabut asap serta penurunan kualitas udara dinilai menjadi faktor utama meningkatnya keluhan pernafasan di tengah masyarakat. Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Balikpapan, akumulasi penderita gangguan pernafasan sepanjang Agustus tercatat mencapai 7.105 kasus, mencakup ISPA, influenza, hingga selesma. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga pertengahan September. Nah, hasil pengukuran tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas menunjukkan mutu udara Balikpapan secara umum berada pada kategori sedang, dengan partikulat PM10 yang dominan serta tingkat kelembaban udara 72,4%. Kendati berstatus sedang, sejumlah kawasan masuk dalam skala prioritas pengawasan akibat konsentrasi partikel debu dan asap yang cukup tinggi. Dan wilayah prioritas tinggi mencakup Karang Joho, Sumber Rejo, Karang Rejo, Karyangau, Bandara Sepinggan, Baru Tengah, dan Muara Rapak. Sedangkan wilayah prioritas menengah rendah area cakupan Puskesmas Sepinggan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, untuk masyarakat ya, di saat ini jika Anda keluar dari rumah, tetap diingatkan juga untuk tetap menggunakan masker, dan kalau boleh jangan keluar rumah ya, kalau tidak ada yang perlu atau yang penting sekali jangan keluar rumah. Jaga kesehatan pendengar, kita tahu cuaca saat ini kurang baik, dan terutama untuk anak-anak saat ini, untuk juga tetap menjaga kesehatan. Kasihan anak-anak ya, dan juga kasihan orang tua ya. Baik, beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini. Ini informasi yang ya masih kami sampaikan untuk pendengar. Ini ada informasi dari IKN ya, ketersediaan air menjadi tantangan serius bagi para petani di kawasan IKN saat musim kemarau. Nah, saat ini juga berdampak dengan akibat ataupun dengan cuaca kemarau saat ini berakibat kepada para petani. IKN menyebut sejumlah lahan pertanian bahkan mengalami gagal sebelum memasuki masa panen akibat keterbatasan air. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, P. Setia Lenggono, mengatakan persoalan air menjadi salah satu tantangan terberat pendengar yang dihadapi para petani saat ini. Jadi kondisi tersebut membuat kebutuhan infrastruktur penampungan air menjadi semakin penting untuk mendukung keberlanjutan pertanian. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pelaksanaan hari terakhir sekolah lapang musim kemarau ya, dan pengelolaan lahan tanpa bakar di Wisata Agro Sukaraja, Kecamatan Sepaku. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan OIKN untuk menghadapi persoalan tersebut adalah memperbanyak embung sebagai tempat memanen dan juga menyimpan air. Saat ini jumlah embung di kawasan IKN disebut telah mencapai 24 unit. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga sekitar 50 embung sampai akhir tahun, dan penambahan embung diarahkan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kemarau sekaligus memperkuat pengelolaan air di kawasan IKN. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagaimana dengan di tempat Anda juga pendengar, dengan adanya musim kemarau saat ini, apakah juga berpengaruh pada pertanian ataupun perkebunan Anda, dan bagaimana juga dengan cuaca yang kabut asap ini? Memang banyak ya, banyak permasalahan yang dihadapi, misalnya para petani ini banyak permasalahan yang dihadapi, selain tanamannya atau sawahnya atau kebunnya kering, tanamannya kering karena air tidak ada, ditambah lagi debu saat ini ataupun asap saat ini juga dapat mempengaruhi semuanya ya. Baik, kita berharap pendengar segera hujan turun Kita berharap dan musim kemarau ini segera berakhir, pendengar. Dan kita harapkan juga bisa kembali maksimal. Cuaca saat ini bisa kembali maksimal sehingga kita bisa merasakan, pendengar, yang namanya juga musim hujan, agar bisa mendukung para petani kita, ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung, APT Pranoto Samarinda, memfasilitasi penyediaan ruangan posko operasi udara untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Fasilitas operasional tersebut direncanakan siaga selama 10 hari mulai 8 hingga 17 September 2026, ya. Berarti ini kemarin, ya, penyediaan posko menjadi bagian dari komitmen dan sinergi penanganan karhutla melalui dukungan tim gabungan di Kalimantan Timur. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan dukungan operasi udara yang diajukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Dukungan yang diajukan mencakup rangkaian operasi modifikasi cuaca, patroli pemantauan udara, serta pemadaman dari udara atau waterbombing di sejumlah titik rawan karhutla. Posko yang berlokasi di kantor Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda tersebut difungsikan sebagai pusat kendali dan koordinasi teknis antar instansi. Keberadaan posko diharapkan dapat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan operasi udara. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Pak Hanyek dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hanyek.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya saat ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga semua pendengar semuanya sehat. Cuaca kabut asap pekat ini di Sendawar, Kutai Barat ini. Itu hujan tadi itu gerimis-gerimis saja, Bu Deni. Ya, kami berharap kalau bisa ada operasi udara, ya. Misalnya ada helikopter lah yang stay di Kabupaten Kutai Barat ini khusus untuk pemadam kebakaran, ya. Karena ada beberapa titik yang terbakar itu tidak bisa terjangkau oleh pemadam BPBD itu. Nah, terus ada juga beberapa kebakaran lahan yang gambutnya cukup tebal. Jadi jangan hanya mangkal di Kukar di Samarinda saja. Nah, tetapi kalau bisa juga mangkal lah di
0: Kubar.
1: Iya, kan punya bandara juga. Ini anak-anak juga sekolah juga diliburkan.
0: Ya, udah lama ya, Pak, ya, diliburkan anak sekolah, ya, Pak, ya.
1: Sudah berapa hari? Berminggu.
0: Oh, udah berminggu.
1: Iya. Itu. Cuman saya bingung juga kalau yang SLB negeri ini anak-anak tuh masih ada aja yang turun-turun. Tapi sekarang sudah tidak ada. Terima kasih ini, Pak, atas penjelasan dari PLN. Ya. Itu resmi, ya?
0: Resmi, Pak. Ini suratnya, Pak. Saya juga tidak, ya. Bagaimana ya? Saya belum share, ya, Pak, ya. Ini nanti saya akan share, ya, Pak, ya. Ini resmi, surat resminya, ya.
1: PLN atas penjelasannya. Karena sekarang ini kan simpang siur berita-berita hoax. Ya. Berita-berita hoax. Nah, kan PLN kan resmi itu, ada humasnya, ya. Nah, ada berita hoax, itu contoh yang jurnalis hilang, berita ada berita hoax. Nah, terus yang kapal Virgo tenggelam, berita hoax juga. Nah, sekarang ini kan banyak penyampaian berita-berita yang apa namanya, yang tidak jelas, yang bukan dari instansi yang resmi. Itu biasanya kan kalau ada instansi seperti PLN, PDAM, kalau ada apa pemadaman atau apa ini, itu biasanya ada pengumuman resmi.
0: Iya, ada pengumumannya, iya.
1: Pengumuman resmi. Nah, jadi kita masyarakat ini harus menunggulah, karena jangan sampai nanti ada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Itu akhirnya membuat masyarakat bingung, bikin gaduh. Itu. Jadi kami kan berharap misalnya dari perusahaan daerah air minum itu, kenapa macet-macet begini, kalau ada pemadam apa penghentian aliran itu sampai kemana-mana saja yang terdampak. Nah, jadi yang resmi saja, Itu. Jadi kami berharap RRI juga, Persatu Samarinda juga nanti bisa berdialog ke sana kan,
0: yeah,
1: yang resmi, mm-hmm, supaya tidak ada ketakutan juga, yeah, masyarakat ini.
0: Benar.
1: Beberapa waktu yang lalu ada survei, berapa tahun yang lalu, mm-hmm, jalur gas mulai dari Mahakam Ulu sampai ke Kutai Barat,
0: yeah,
1: sampai tembus ke Balikpapan kalau tidak salah kemarin itu. Mm-hmm. Nah, jalur gasnya nggak tahu dan informasi resminya seperti apa, yeah, tindak lanjut. Tapi saya dengar Samarinda juga sudah ada apa jaringan gas ya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Rumah-rumahnya sudah rumah-rumah masyarakat, ada juga tempat keluarga itu yang sudah terpasang jar gas itu. Bah, luar biasa ini. Nah, kami ya berharap dengan apa bukan hanya kota Samarinda saja, Balikpapan, mm-hmm, tetapi juga yang di daerah-daerah pelosok ini juga, kalau bisa juga, ya bisalah menikmati gas yang jaringan gas itu karena sekarang ini kan banyak orang apa kaya ngakunya miskin, nah yang miskin berbelagak orang kaya itu. Kenapa sekarang begitu? Saya lihat sekarang ini kan gas 3 kilo itu kan untuk masyarakat yang tidak mampu,
0: yeah,
1: soalnya tulisan itu. Tapi yang bawa itu rambutnya pirang, ini di lengan-lengannya banyak yang koneng-koneng itu.
0: Agak beling-beling ya Pak ya. Yang menerima agak beling-beling.
1: Itu, jadi aduh, saya bilang bagaimana ini apa namanya situasi seperti begini kan, itu ya kita walaupun harga gas itu mahal ya kita tetap beli, tetapi kalau untuk apa namanya rebus-rebus air kita pakai kayu, itu masa semua harus pakai gas, kita harus kreatif juga. Bu Deni, saya lihat di kota Samarinda itu cukup parah itu apa namanya endapan-endapan lumpur, nah endapan-endapan lumpur kalau sudah pasang surut, bah, bagaimanalah solusi pemerintah itu bekerja sama dengan pihak swasta supaya lumpur-lumpur itu kalau bisa disedot, dibuang. Nah, kenapa itu harus dibuang? Nanti kan kalau sudah banjir terus musim hujan, timbul pasang surutnya itu pasangnya nanti, akhirnya bagaimana? Air itu tidak mengalir. Nah, terjadi genangan dalam kota. Ya lumpurlah Tuhan lagi disalahkan, pemerintah lagi, bagaimana ini? Itu, nah ini harapan kami supaya ya bagaimanalah solusi dari pemerintah supaya itu bisa dikeruk. Nah, karena ya mungkin apa hanya ini ngomong begini. Nah, tahu kan tinggal di Kutai Barat loh. Kami ini kan kadang-kadang berurusan kan berbelanja ke Samarinda, hanya pegawai-pegawai pemerintah saja, tetapi masyarakat juga ada yang pergi berobat. Nah,
0: jadi tahu ya Pak ya, ini berobat juga untuk kepentingan kita bersama ya Pak ya.
1: Iya, kepentingan kita bersama, itu Bu Deni. Jadi bagaimanalah pemerintah itu kalau bisa mengeruk. Nah, termasuk di apa jalur Sungai Mahakam ini, yang kapal yang ponton-ponton sangkut-sangkut itu kan lumpur apa pasir.
0: Pasir.
1: Nah, yang kita waspadai nanti kalau sudah hujan banjir, nah itu airnya itu bah bagaimanalah itu kan Pak apa namanya Anugrah, karena Pak Anugrah itu beliau kan geologis, jadi paham beliau itu dengan apa namanya hal-hal semacam itu. Jadi sudah selayaknya ini pemerintah memikirkanlah untuk pengerukan Sungai Mahakam. Kalau saya dengar dulu Sungai Mahakam itu pernah dikeruk oleh apa namanya kontraktor dari Filipina, kalau tidak salah Pak Budiman Arief juga pernah bekerja di situ. Nah, tapi sekarang kan sudah terjadi begitu. Itu harapan kami yang terakhir. Ini kecelakaan ini luar biasa ini apa namanya di jalan-jalan darat, ada yang di daerah apa namanya Kota Bangun di ini yang dengan warga Mahakam Ulu, yang di jalur di tempat-tempat kami ini juga kecelakaan truk of macam. Ya kalau bisa berhati-hati, jangan karena jalannya bagus semau-mau aja menginjak apa pedal gas. Tidak memperhatikan apa namanya keselamatan diri kita sendiri juga orang lain. Nah, yang terakhir, ayolah kita warga Kabupaten Kutai Barat, karena ini dari juga dari pro apa SP Sendawar, ayolah kita warga yang punya lahan kebun macam, kita jaga artinya menjaga itu jangan sampai apa namanya lahan kita dibakar, karena sekarang ini sengaja dibakar Bu Deni. Nah, karena ya kalau kita berharap di BPBD kan capek juga Bu Deni, mereka-mereka itu siang malam itu lewat, aduh bagaimana lah, manusia ini kan bukan robot, robot aja bisa ada apa
0: ada
1: namanya,
0: capeknya ya Pak.
1: Iya, ada jenuhnya.
0: Ada
1: jenuhnya. Oh ya Bu Deni.
0: Iya.
1: Saya mau tanya ini tadi, sambil lupa saya, tentang AI.
0: AI, oke.
1: Okay. AI itu ternyata juga katanya menyedot pemakaian air yang luar biasa, katanya AI itu, terutama untuk di data center. Betul apa tidak? Maklum saya ini kan bodoh, bodoh karena ya saking bodohnya saya ini kadang-kadang nggak bisa bedakan mana drainase, mana kanal kan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Hanye. Padahal saya tadi mau berbicara sama Pak Hanye ini. Saya mau tanya seperti apa juga kebun Pak Hanye saat musim kemarau saat ini. Tapi nanti. Oke, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Hanye sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ini tadi disampaikan terkait dengan proyek jaringan gas ya, atau Jargas di rumah tangga di Kota Samarinda. Ini pada 2026 ini difokuskan pada penambahan 7.619 sambungan rumah, dan juga ada di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir di Kelurahan Sidomulyo, dan juga Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan ya. Dan juga pendengar disampaikan bahwa ini juga ada ya di rumah warga, tepatnya di daerah Gerilya, memang ada jalur pipa, ada jalurnya dan juga ada pipa ke rumah warga, namun gasnya belum ada, aliran gasnya ya. Berarti artinya belum ada aliran gasnya, cuman jalurnya aja dan pipanya yang sudah ada. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini. Sudah ada yang menelpon kita saat ini, ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan.
2: Pagi, salam sehat.
0: Salam sehat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Paser ini Pak? Cuacanya?
2: Masih berkabut, berbau, walaupun saya di rumah, tapi kan ada yang datang ke rumah itu kan, yang ngantarin apa makanan saya itu kan sore atau siang, nggak? Dia kadang ngeluh tuh. Kemarin istrinya juga ke puskesmas, ke klinik, aku bilang kenapa, ya ispa, ya batuk karena asap itu, dia ngeluh juga.
0: Nggak ada hujan ya Pak, beberapa hari ini nggak ada hujan juga Pak?
2: Nggak ada, cuman kemarin ada gerimis, rupanya di Samarinda juga sama, hampir sama nih. Jadi gerimis sebentar aja gitu kan. Mbak Deni,
0: ya silakan Bapak.
2: Masih di hari ulang tahun RRI ini, kita kan punya 8 stasiun relay itu ya. Jadi saya berharap kalau di hari ulang tahun itu jangan hanya ngadain acaranya di apa showroomnya apa itu di tempat di RRI itu apa namanya, ruang apa itu namanya,
0: ruang Sikarut kah?
2: Ya, nah kan ngumpul itu di situ kan. Nah coba ada inovasi baru, adain outbound atau ketemu ya beberapa lah, lihat stasiun relay yang misalnya di Paser kan ada 10 itu diumumin terus itu kan. Nah ternyata kan ada yang nelpon tapi kan lewat streaming via digital aja gitu kan. Nah, kita juga punya Kornus 8 misalnya, dimana kalau ngelihat keadaan di sana gitu kan. Majunya seperti apa selain memang RRI relay Kornus 8-nya kan, misalnya ke Kaltara, kita di Kaltara sana kan ada 4 tuh, Tarakan, Nunukan, Malinau gitu kan, Berau, kita lewat di situ gitu kan. Nah, kita bisa tahu kenal sama mereka juga gitu kan. Ini bukan saya loh, saya ngusulin aja gitu. Nah, di setiap tahun tuh kita ada ketemu di situ. Misalnya kan kalau yang dekat, saya contohkan aja ini di Kaltara, Nunukan atau ke Malinau itu kan, ketemulah di sana, nanti pasti ada keluhan tuh juga kan.
0: Masyarakatnya ada, kah yang ketemu sana Pak?
2: Kenapa?
0: Masyarakatnya kah yang harus ketemu sana? Bukan. Atau seperti apa?
2: Maksudnya pendengar FK.
0: Pendengarnya.
2: Ya. Jadi kan itu kan masukan juga bagi mereka ketemu sama-sama mereka di sana, masuk. Tahu nanti ngadain arisan atau apa, outbound lah. Atau jurnalis kolumnis travelingnya lah seperti itu ya. Seperti itulah. Jadi kita ketemu sambil ada UMKM pariwisatanya, kita ngelihat. Nah, jadi apa stasiun rela itu hidup. Nah, seperti di sini karena sudah ada forumnya di Samarinda itu gitu. Kenapa yang dihidupkan itu hanya di Samarinda aja? Maaf, saya bukan mengkritik RRI dan forumnya gitu ya, ya. Tapi
0: forum itu, FKP-nya ya Pak ya, gitu kah? Bukan. Ya, yang mananya nih Pak?
2: Saya bukan mengkritik forum dan RRI, hidupnya pendengar itu.
0: Pendengarnya gitu. Ya. Pendengarnya di
2: lewat forum itulah nyampaikan, datang situ, oh ini loh kendalanya. Ini kan sudah yang nyampaikan cuman saya di sini. Dan orang-orang di sini di sekitar saya itu, kalau datang mereka mengatakan itu, oh ini Ridwan sampaikan di sana, makanya saya nyampaikan itu gitu loh. Nah, makanya dengan adanya setiap tahun itu ada catatan-catatan itu gitu loh. Jadi pendengar itu bukan hanya saya, walaupun saya ngomentari ya, itu banyak di sini itu. Nah gitu. Nah, bukan saya terlalu optimis juga, wih Ridwan aja yang dengar di sini, enggak banyak. Tapi mereka itu tahu dengan saya, kita tolong sampaikan kenapa relai di sini gitu. Nah, akhirnya substansi yang saya sampaikan itu di setiap tanggal 11 itu ada catatan-catatan itu gitu loh. Kenapa di Balikpapan sama Rinda aja, Berau itu, om siapa itu yang di Sangatta nggak ada lagi katanya on time terus itu, ya kan? Nggak ada tuh Om Haidir gitu, nah, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini gitu, kita pengen tahu juga kabar di sana, ada kebakaran atau kemarau, sumur air nggak ada, itu kan ada ibu siapa itu yang di tempatnya Om Haidir itu biasanya kan jauh tuh tempatnya itu. Nah, saya sering mendengar itu gitu loh. Nah, jadi orang forum RRI ini, catatan-catatan dari pendengar itu berkumpulnya di situ. Kita bukan hanya bertemu, tapi bagaimana teman-teman pendengar ini sampai Anda menyampaikan ke kami, kami menyampaikan ke Anda. Jadi kita mendengar gitu, Anda mendengar, kami mendengar, ketemulah, koneksi lah gitu kan. Nah, jadi itu yang saya gitu. Nah, kenapa saya katakan tadi kita ada tour itu kan jalan-jalan di situ, selain ke stasiunnya kita ketemu. Nah, siapa tahu nanti di wilayah apa manajemen kerja itu kan, oh ini terkendala loh, seperti yang saya katakan tadi, dekodernya apa kan, jadi kita tahu oh di sana gimana gitu kan situasi RRI-nya. Nah, kalau di Kampung 4 tuh saya tahu, saya pernah ke sana, saya pernah masuk ke studionya gitu kan. Bahkan di RRI aja yang ini di Samarinda belum. Nah, hal-hal seperti ini kan kita pengen tahu juga gitu kan. Ini lintas 8 aja, siapa tahu nanti lintas provinsi gitu kan ketemu.

0: mau ikut aja. Saya sih enggak sih, cuman saya pikiran saya seperti itu aja. Kenapa banyak juga forum pendengar, banyak juga pendengar di sini, tapi nggak buat forum gitu kan. Mereka taunya saya gitu. Jadi nyampainya ke saya gitu. Kalau ada acara itu, misalnya kayak besok tuh saya diundang tuh, saya nggak bisa jalan kemana-mana. Pasti yang disampaikan, kenapa Wan itu kok nggak kedengaran lagi 96.68 itu gitu kan. Tolong sampai, udah saya sampaikan, saya bilang gitu, kamu enak, kamu punya data, bilang di telepon atau punya RR digital, ya kamu dong data HP-mu, aku bilang gitu, gitu. Saya sampaikan seperti itu, mereka lebih senangnya dengar, ya kan namanya ibu-ibu Mbak Deni, ngasuhin cucu.
1: Nanti Pak Ridwan bisa juga bagi kontak RRI ke ibu-ibunya atau ke masyarakat lainnya Pak, biar mereka juga bisa gabung
0: mereka,
1: ya.
0: Mereka suka dengar aja.
1: Gini-gini,
0: karena mereka ngasuhin anak, ngasuhin cucu, anak orang lain. Jadi sambil dengerin itu, apalagi kalau hari Minggu suara anak-anak itu gitu kan. Nah, jadi ikan di sekitar saya itu saya dengar, cuman saya kan pakai headset H2C itu, pakai Bluetooth itu gitu. Jadi orang nggak dengar, padahal saya dengar gitu kan. Nah, mereka nyampaikan sama saya gitu. Ini karena itu amanah mereka, ya seperti itulah. Jadi kita, selain kita pendengar itu, ada yang kita sampaikan. Jadi masyarakat itu menyampaikan hal-hal yang positif di masyarakat. Seperti apa yang terjadi di sosial masyarakat itu. Terima kasih Mbak Deni.
1: Terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Ridwan. Dan juga untuk pendengar kami, jangan segan, jangan sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang juga ini untuk membangun membangun ataupun menjalin komunikasi. Silahkan menyampaikan ke kita di RRI apa yang menjadi keluhan Anda juga terkait dengan layanan publik saat ini, ataupun terkait dengan RRI sendiri juga mungkin Anda ada informasi-informasi yang memang disampaikan, kritik-kritiknya untuk membangun RRI juga agar lebih maju lagi, agar juga RRI bisa didengar di pelosok-pelosok, didengar oleh masyarakat. Silahkan ya pendengar ya, silakan bergabung bersama kita. Anda bisa langsung ke 743495 736566. Anda jangan sungkan, kalaupun tidak ada waktu Anda untuk menghubungi kita, bisa Anda mengisi Google Form Halo RRI atau mengirimkan WhatsApp kita ya. WhatsApp, silakan untuk mengirimkan WhatsApp-nya, tidak masalah ya pendengar ya. Kami nanti akan mencoba menyampaikan kepada dinas-dinas terkait jika ini terkait dengan layanan publik di tempat Anda. Tapi jika ini adalah untuk masukan kepada RRI, kami juga akan menyampaikan atau meneruskannya kepada pimpinan. Dan tentunya pendengar, terima kasih kepada Pak Ridwan juga yang memberikan usulan tadi untuk bertemu dengan korwil-korwil gitu ya, dengan SP-SP-nya. Nah, mungkin perlu diketahui juga ya. Ada juga pertemuan korwil itu ada ya, rapat korwil itu ada, rapat korwil ada, dan juga rapat seluruh kepala stasiun itu ada juga ke pusat ya. Jadi mereka juga menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, yang tentunya ini untuk RRI ya, untuk RRI yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang menjadi kendala-kendala ini akan dibahas juga di korwil maupun dibahas di tingkat pusat. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Ada Pak Mamat, ada Pak Hanye, ada Pak Ridwan dari Paser, dan juga ada yang beberapa pendengar juga yang sudah menyampaikan informasi melalui WhatsApp. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di Halo RRI ini silahkan untuk memberikan masukan, kritik, saran ataupun informasi-informasi kepada kami. Ya, informasi-informasi terkait dengan layanan publik, silahkan ya untuk menyampaikannya, baik itu melalui WhatsApp, telepon, ataupun melalui Google Form Halo RRI. Saya Dini Kartika Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo, assalamualaikum. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 17 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ryan dan Cece terpilih jadi Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Ryan Kayana Putra Hakim yang akrab disapa Ryan dan Sherly Agustin Ramadhani atau Cece resmi dinobatkan sebagai pemenang Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 15 pasang finalis lainnya dalam malam Grand Final yang berlangsung meriah di Ballroom Evi Medaria Muara Enim. Kemenangan keduanya menandai estafet Duta Wisata Daerah menggantikan Atala Zahra dan Harizan Siva Rahmania yang merupakan pemenang Bujang Gadis Muara Enim edisi tahun 2024. Gelaran yang turut dimeriahkan oleh kehadiran artis Tisha Tika KDI menjadi saksi ketatnya persaingan para generasi muda bumi Serasan Sekundang dalam menunjukkan kapasitas, kecerdasan, dan karakter terbaik mereka. Malam puncak pemilihan dihadiri langsung oleh Bupati Muara Enim Edison beserta Wakil Bupati Muara Enim Sumarni beserta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Muara Enim Henny Pertiwi Edison menekankan bahwa ajang ini merupakan salah satu langkah dalam kaderisasi generasi muda yang berkarakter. Ia berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan potensi pariwisata, kekayaan budaya, serta produk unggulan UMKM Muara Enim melalui kreativitas teknologi dan media sosial. Lebih lanjut, Bupati menegaskan agar para pemenang tidak hanya berhenti pada gelar yang diraih, tetapi harus menjadi inspirasi positif serta benteng dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai-nilai luhur bumi Serasan Sekundang agar tidak tergerus oleh zaman. Menutup rangkaian acara, Ryan dan Cece menyatakan rasa haru dan bangganya atas pencapaian ini. Keduanya berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab dengan menjalankan advokasi bertajuk Youth Entrepreneur Innovation yang memanfaatkan potensi generasi muda dalam berinovasi demi memajukan perekonomian daerah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Jaga stabilitas harga dan kepastian kehalalan pangan, Pemkab Tubaba gelar operasi pasar murah sekaligus serahkan sertifikat halal RPH. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Delisa Mahdalena dari LPPL Tubaba Q Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjawab tantangan stabilitas ekonomi sekaligus memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar operasi pasar murah dan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah se-Provinsi Lampung. Dipusatkan di Pasar Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Langkah konkret ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso. Tak hanya menekankan lonjakan harga bahan pokok, momen ini juga diwarnai aksi penyerahan sertifikat halal bagi para pelaku usaha peternakan dan rumah potong hewan atau RPH, guna memastikan kualitas serta kehalalan produk dengan asal hewan di tengah masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tubaba, Eri Budi Santoso menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan wujud sinergi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan daya beli warga. Beliau berharap intervensi pasar ini mampu memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan harian dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tubaba, Ahmad Nazaruddin, merincikan sejumlah komoditas bahan pokok yang disalurkan dalam kegiatan penetrasi pasar tersebut. Di antaranya, disiapkan 4 ton beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, 200 dus minyak goreng minyak kita seharga Rp15.500 per liter, serta 62 kg gula kita dengan harga jual Rp17.500 per kilogram. Melalui integrasi program ini, Pemkab Tubaba tidak hanya fokus pada pengendalian harga dan ketersediaan komoditas pangan, tetapi juga memperkuat standar pengelolaan rumah potong hewan demi menghadirkan jaminan kepastian produk halal. Pemerintah Kabupaten Tulungbong Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor demi mewujudkan ketahanan pangan yang stabil, terjangkau, dan aman bagi seluruh masyarakat. Delisa Mahdalena, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ajak masyarakat taat pajak, Pemkab Kota Baru launching gebyar panutan pajak 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Fajri dari LPPL Radio Gema Saijan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar gebyar panutan pajak tahun 2026 pada Kamis 17 September 2026 di halaman kantor Bupati. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan atau P2. Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas instansi, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Samsat Kabupaten Kota Baru, Bank BRI, dan Bank Kalsel untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli dalam sambutannya mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan, mulai roda 2 hingga kendaraan besar. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara dan hasilnya kembali untuk pembangunan. Bupati juga menghimbau masyarakat melengkapi administrasi berkendara, termasuk surat izin mengemudi atau SIM. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Haji Eka Saprudin menghimbau agar masyarakat tidak hanya taat pajak, tapi juga disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu dan melengkapi perlengkapan keselamatan untuk menekan angka kecelakaan. Melalui gebyar panutan pajak ini, Pemkab Kota Baru mengajak seluruh masyarakat membangun budaya taat pajak dan tertib berlalu lintas demi Kota Baru hebat. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini, kita akan mengawali kabar dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karhutla terjadi di kawasan lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputra turun langsung memantau penanganan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, titik api berada di wilayah Sadepok dan Ondorante Petak 23 dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Kebakaran berdampak pada vegetasi ilalang, cemara, eukaliptus hingga rimba campur. Medan yang curam dan akses yang sulit membuat petugas harus berhati-hati dalam melakukan penanganan. Tim gabungan dari BPBD, Perhutani, TNI, Polri, Damkar, dan juga masyarakat terus melakukan pemantauan serta menyiapkan pembuatan ilaran di kawasan Sedudo dan juga Sadepok. Hingga jam 10 malam, api masih terpantau menyala. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan personel tetap siaga dan penanganan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan petugas serta masyarakat. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Edna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Kabut asap meningkat, Bupati Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji dari LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti wilayah Kabupaten Tanah Datar. Selain mengganggu jarak pandang, kondisi ini mulai dirasakan masyarakat dengan munculnya keluhan mata perih dan juga meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan pemerintah daerah masih melakukan pemantauan, pengkajian, dan evaluasi terhadap perkembangan kualitas udara serta kondisi kesehatan masyarakat. Apabila kondisi kabut asap semakin memburuk, Pemkab Tanah Datar akan mengambil langkah lebih lanjut dengan menetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap. Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah akibat kabut asap kasus ISPA di Tanah Datar, ini telah mencapai 2.589 kasus. Karena itu masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Untuk mendukung penanganan dampak kesehatan, Bupati juga menyebutkan obat-obatan telah disiapkan. Di seluruh puskesmas, pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan untuk membentuk posko kesehatan khusus di kawasan Kota Batu Sangkar apabila kondisi kabut asap terus meningkat. Sementara itu, pendengar, Pemkab Tanah Datar juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran jerami maupun membuka lahan dengan cara membakar. Bupati Eka Putra menyebutkan juga pemerintah daerah belum menemukan sumber kebakaran besar di wilayah Tanah Datar terkait dugaan kabut asap yang berasal dari daerah lain. Bupati Eka Putra juga menyampaikan telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumatera Barat dan melaporkan kondisi terkini di Kabupaten Tanah Datar. Pemkab juga akan menyampaikan laporan secara tertulis ya, serta meminta koordinasi dengan kabupaten tetangga dan daerah lain yang mengalami kebakaran hutan atau lahan. Selanjutnya, Bupati Eka Putra juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menghadapi kondisi tersebut dengan tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Dan beliau berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga kabut asap dapat berangsur-angsur menghilang. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantua 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Itu tadi pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
7: Pendengar RPP Indonesia, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, Hendri Munif, mengatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kepulauan yang menghadirkan keadilan dan pemerataan. Menurutnya bahwa karakteristik daerah kepulauan memiliki persoalan yang berbeda dengan wilayah kontinental, jarak antar pulau, biaya transportasi dan logistik, pelayanan publik hingga pengelolaan sumber daya laut yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Hal ini dikatakan oleh Hendri kepada sejumlah wartawan di Jakarta pada minggu kemarin. Dalam rangka memastikan RUU daerah kepulauan sesuai dengan kebutuhan daerah, Pansus RUU Daerah Kepulauan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada 11 hingga 12 September 2026. Selama dua hari tersebut, anggota Pansus menggali masukan daerah untuk penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan dengan melibatkan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah atau PD terkait, serta akademisi. Laporan khusus redaksi Yan Kesianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Kualitas udara memburuk akibat kabut asap, Tambalong masuk kategori berbahaya. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tambalong FM Kabupaten Tambalong, Kalimantan Selatan.
8: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tambalong, Kalimantan Selatan. Kondisi ini berdampak terhadap kualitas udara yang kini berada pada kategori berbahaya. Berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU di Stasiun Pemantauan Burung Kuda Kabupaten Tambalong pada 17 September 2026 pukul 10.00 WITA, indeks kualitas udara tercatat mencapai 926 dan masuk kategori berbahaya. Polutan kritis yang terpantau adalah PM2,5. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat di udara yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Data pada portal resmi pemerintah Kabupaten Tambalong juga menunjukkan kualitas udara di Stasiun Murung Pudak berada pada kategori berbahaya pada pemantauan 17 September. Bahkan pada pembaruan sebelumnya, indeks ISPU tercatat mencapai lebih dari 1.000, bahkan mencapai 2.000 dengan PM10 sebagai polutan kritis. Masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta memiliki gangguan pernapasan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih buruk. Sementara itu, kondisi kabut asap yang kembali memburuk sebelumnya telah mendorong pemerintah Kabupaten Tambalong menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD, SD, dan SMP pada 16 September kemarin hingga 18 September mendatang dengan evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan kualitas udara di setiap harinya. Baik, demikian Rina Rapitasari, LPPR Radio Suara Tambalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Permudah layanan terapi kanker RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo hadirkan layanan radioterapi LINAC. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rizky Amelia dari LPPL Irama FM Kabupaten Purworejo.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Salah satu langkah tersebut ditandai dengan diresmikannya layanan radioterapi menggunakan teknologi linear akselerator di RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus bersama Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada Selasa 15 September 2026. Peresmian yang berlangsung di depan Gedung Pelayanan Radioterapi RSUD Dr. Citro Wardoyo turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfahmi Wahab, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Georges Anung Trihadi, dan Kepala RSUP Dr. Haryo Lukito, Kolonel Kesehatan Dr. Margono Gatot, Forkopimda Kabupaten Purworejo, dan instansi terkait. Bupati Purworejo mengatakan layanan radioterapi tersebut menjadi perkembangan penting bagi pelayanan kesehatan di Purworejo. Sebelumnya, pasien yang membutuhkan terapi radiasi harus mendapatkan pelayanan di Yogyakarta atau Semarang. Bupati berharap dengan keberadaan LINAC dapat memperkuat fungsi RSUD Dr. Citro Wardoyo dalam memberikan pelayanan rujukan kanker bagi masyarakat Purworejo maupun wilayah di sekitarnya. Ia juga meminta fasilitas tersebut dikelola secara optimal dengan memastikan kesiapan tenaga kesehatan, pemeliharaan peralatan, serta penerapan standar keselamatan radiasi. Sementara itu, Wamenkes Benyamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada penguatan rumah sakit, namun juga memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Pemerintah merencanakan pembangunan kembali 1.988 puskesmas yang kondisinya sudah tidak memadai. Program tersebut akan menjadi bagian dari penguatan fasilitas kesehatan primer di berbagai daerah. Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, guna menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan. Benyamin juga menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan terus diperluas. Pemerintah telah menjalankan pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki fasilitas rumah sakit memadai. Sebagian besar telah selesai, namun sementara beberapa wilayah dengan kondisi geografis sulit masih dalam proses pembangunan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari APPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
4: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
5: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
6: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
7: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
8: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
6: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
4: Loh, emangnya kenapa?
6: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
4: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
6: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
4: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
7: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
6: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
7: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: panggilan berubah.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

9.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 18 September 2026. Dan pendengar sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya, kabut asap Kalimantan Timur, sekolah di Samarinda, Bontang, dan Kutai Timur terapkan PJJ. BMKG catat 137 hotspot di Kalimantan Timur 17 September 2026, Kabupaten Berau tertinggi capai 81 titik. Ya, pendengar berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Sisi lain, perjuangan pahlawan garis depan melawan karhutla di Provinsi Kalimantan Utara. Sebanyak 12 PMI asal Nunukan dilepas ke Malaysia, bekal sertifikat BNSP jadi modal kerja. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 11, lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Jumat 18 September 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, sebelum kami hadirkan berita di ruang dengar Anda, kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di

Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur terapkan PJJ. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mengganggu aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Kondisi kualitas udara yang memburuk membuat pemerintah daerah mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan tersebut diterapkan di Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kewenangan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk menentukan pelaksanaan PJJ berdasarkan kondisi udara di wilayah sekolah. Dan pendengar, di Kota Samarinda, PJJ diterapkan mulai hari Kamis 17 September hingga Sabtu 19 September 2026. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat dampak kabut asap karhutla di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda. Dan pendengar, pengalihan pembelajaran dilakukan berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta hasil rapat koordinasi yang melibatkan Sekretaris Daerah, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, BMKG Samarinda, TWAP, dan para camat sekota Samarinda. Dan pergerakan selama PJJ berlangsung, Kepala Satuan Pendidikan diminta untuk mengatur mekanisme pembelajaran secara efektif. Guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari kantor maupun dari rumah. Dan orang tua juga dihimbau untuk membatasi aktivitas anak di luar ruangan guna mengurangi paparan kabut asap. Selain menerapkan pola hidup bersih dan sehat, siswa dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan yang bergizi. Apabila harus keluar rumah atau mengalami gejala ISPA, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker yang layak dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, selain Kota Samarinda, Kota Bontang juga mengalihkan pembelajaran, di mana kondisi serupa juga terjadi di Kota Bontang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi PJJ untuk jenjang PAUD, TK hingga SMP. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Kamis 17 September dan dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu 19 September 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Saparudin, mengatakan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi kualitas udara dan cuaca selama akhir pekan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka pada Senin 21 September mendatang. Ya, pendengar, selain Kota Samarinda dan Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur juga memberlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan asisten 1 Pemkab Kutai Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan seluruh camat se-Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 17 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mengatakan bahwa kebijakan tersebut ditempuh untuk melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Dan pendengar, PJJ secara mandiri dari rumah mulai diterapkan pada Jumat 18 September hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan pembelajaran tatap muka baru akan kembali dijadwalkan setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi perkembangan kualitas udara. Dan pendengar, Kepala Satuan Pendidikan juga diminta untuk mengatur mekanisme PJJ agar proses belajar tetap berjalan efektif. Sekolah juga diminta untuk mengoptimalkan komunikasi dengan orang tua melalui grup kelas daring untuk memantau kehadiran dan aktivitas belajar siswa. Dan pendengar, berbeda dengan tiga daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menerapkan PJJ secara serentak. Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing satuan

diperlukan untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka masih memungkinkan atau perlu dialihkan menjadi PJJ. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis Kutai Kartanegara yang luas, sehingga keputusan tidak dapat dilakukan secara tersentralisasi. Menurutnya, sekolah yang menilai kondisi udara di lingkungan sekitar tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka dipersilakan untuk menerapkan PJJ. Ya, sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara Haryansyah mengatakan bahwa PJJ menjadi salah satu langkah penyesuaian pembelajaran di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Namun, penerapannya tetap fleksibel, sekolah dapat kembali menggelar pembelajaran tatap muka apabila kualitas udara dan kondisi cuaca membaik. Ya, pendengar, sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mencatat sekitar 115 sekolah untuk jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa atau SLB menerapkan metode belajar dari rumah atau BDR. Ratusan sekolah tersebut tersebar di 7 kabupaten kota di Benua Etam yang telah melaporkan pelaksanaan metode BDR akibat dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan itu dikeluarkan usai mempertimbangkan data pemantauan stasiun meteorologi kelas 2 APT Pranoto Samarinda per 16 September 2026 yang mencatat indeks kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Rahmat Ramadan mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat 3 daerah yang belum menginput data terkait pelaksanaan BDR di daerah masing-masing. Rahmat menjelaskan total ada 115 sekolah yang tersebar di Kota Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Samarinda yang telah melaporkan pelaksanaan BDR dengan rincian 83 sekolah negeri dan 32 sekolah swasta. Ia menambahkan data tersebut masih bersifat sementara sehingga jumlahnya berpotensi bertambah maupun berkurang mengikuti perkembangan di lapangan.

Ya, baik, Pak Degar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. BMKG catat 137 hotspot di Kalimantan Timur per 17 September 2026, Kabupaten Berau Tertinggi capai 81 titik. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, sebanyak 137 titik panas atau hotspot terdeteksi di Kalimantan Timur pada Kamis 17 September 2026. Data tersebut berdasarkan info BMKG Kalimantan Timur untuk periode pemantauan 17 September 2026 kemarin. Dari total tersebut, Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 81 titik. Selanjutnya, Kabupaten Paser mencatat 40 titik panas, disusul Kutai Timur sebanyak 12 titik panas, dan Kutai Kartanegara sebanyak 4 titik panas. Sementara itu, Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Penajam Pasir Utara tidak mencatat hotspot dalam periode pemantauan tersebut berdasarkan infografis BMKG yang dirilis. Data BMKG menunjukkan total 137 hotspot tersebut terdiri atas 2 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 133 titik tingkat kepercayaan sedang, dan 2 titik tingkat kepercayaan tinggi. Dan Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas yang paling banyak pada pemantauan 17 September 2026 kemarin. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Berau menyumbang lebih dari separuh total hotspot yang terdeteksi di seluruh Kalimantan Timur. Di urutan berikutnya terdapat Kabupaten Paser dengan jumlah 40 titik panas, di mana seluruh hotspot Kabupaten Paser didominasi kategori tingkat kepercayaan sedang dengan rincian 39 titik tingkat kepercayaan sedang dan 1 titik tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur mencatat 12 titik hotspot, seluruhnya berada pada kategori tingkat kepercayaan sedang.

Ya, baik, Badegar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta. Ya, di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita selanjutnya terkait kualitas udara di Kalimantan Timur pada pagi hari ini, 18 September 2026. Kabupaten Kutai Barat berbahaya, Samarinda dan Bontang tidak sehat. Ya, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Timur pada Jumat hari ini, 18 September 2026, terpantau berada pada level yang berbeda-beda berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Pemantauan pada laman ISPU Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan terdapat 11 stasiun pemantauan di Kalimantan Timur yang mencatat angka ISPU pada pagi hari. Nilainya berada mulai dari kategori sedang hingga berbahaya dengan perbedaan cukup besar antar daerah. Data tersebut dipantau pada Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Dari sejumlah lokasi di Kalimantan Timur, angka tertinggi tercatat di Kabupaten Kutai Barat Sendawar dengan ISPU 313 dan parameter kritis PM2.5. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Kutai Barat dalam kategori berbahaya. Bahkan berdasarkan daftar 10 lokasi dengan angka ISPU tertinggi secara nasional yang ditampilkan pada waktu tersebut, Kabupaten Kutai Barat Sendawar berada di urutan ke-10 di bawah sejumlah daerah di Kalimantan dan Kalimantan Barat yang mencatat angka ISPU lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat kualitas udara di Kabupaten Kutai Barat menjadi perhatian dalam pemantauan ISPU Kalimantan Timur pada Jumat pagi ini. Dan Badegar di 99.4 FM. Ya, dengan angka 313, kualitas udara di titik pemantauan Kabupaten Kutai Barat Sendawar berada 10 poin di atas ambang kategori berbahaya, yakni 301. Dan pendengar, tingginya angka ISPU di Kabupaten Kutai Barat juga terlihat ketika dibandingkan dengan data nasional. Ya, pendengar, selain Kabupaten Kutai Barat, laman ISPU juga menampilkan sejumlah stasiun pemantauan lain yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Dari 11 stasiun yang tercatat, tidak semuanya berada dalam kategori yang sama. Ada lokasi dengan ISPU sedang, tidak sehat, hingga berbahaya. Ya, pendengar, setelah Kutai Barat, angka tertinggi berikutnya di Kalimantan Timur tercatat di Wonotirto KPIKN, IKN, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun nilai ISPU yang tercatat mencapai 158 dengan parameter kritis PM2.5. Dengan angka tersebut, kualitas udara pada titik pemantauan IKN masuk kategori tidak sehat. Selanjutnya terdapat stasiun Kota Bontang Tanjung Laut dengan angka ISPU 150. Di mana pendengar, parameter kritis yang tercatat adalah PM2.5 dengan nilai 150. Titik pemantauan Kota Bontang tersebut juga masuk kategori tidak sehat. Dan pendengar, kondisi berbeda terlihat di Kota Samarinda. Stasiun Samarinda Taman Segiri mencatat angka ISPU 106 pada pemantauan Jumat pagi hari. Di mana pendengar, parameter kritisnya adalah PM2.5 dan angka 106 menempatkan titik pemantauan tersebut sedikit melewati batas kategori sedang dan masuk kategori tidak sehat karena berada pada rentang 101 hingga 200. Dengan demikian, dari data 11 stasiun Kalimantan Timur yang tersedia, Kota Samarinda Taman Segiri menjadi salah satu lokasi yang berada pada level awal kategori tidak sehat.

0: Ya, baik Bergar, hari ini PT MB gelar sholat istisqo di Waduk Manggar, ajak warga Kota Balikpapan berdoa agar hujan turun. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Pendengar, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PT MB bersama Kecamatan Balikpapan Utara akan menggelar sholat istisqo dan doa bersama di kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan pada Jumat 18 September 2026. Ya, pendengar, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.00 WITA pagi hingga selesai. Dan lokasi pelaksanaan berada di Waduk Manggar kilometer 12 Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Agenda ini dilaksanakan sebagai ikhtiar bersama untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air baku yang menjadi salah satu kebutuhan penting dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Dan pendengar, di mana pelaksanaannya berkaitan dengan kondisi ketika suatu wilayah mengalami kekeringan atau membutuhkan tambahan curah hujan. Dalam agenda yang diumumkan tersebut, sholat istisqo akan dilaksanakan di kawasan Waduk Manggar kilometer 12. Baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan informasi atau berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
4: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
4: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
4: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
5: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 18 September 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya untuk sesi kali ini masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Ya, berita selanjutnya akan kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait Hari Perhubungan ke-55, Bupati Kutai Kartanegara soroti jalan odol hingga transportasi perairan. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dalam membenahi sektor perhubungan, mulai dari transportasi darat, sungai, dan perairan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri saat menghadiri peringatan Hari Perhubungan ke-55 di kantor Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Aulia mengatakan bahwa peringatan Hari Perhubungan menjadi momentum untuk mengapresiasi kinerja insan perhubungan sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah. Ia juga menambahkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas transportasi berjalan dengan aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi. Di sektor transportasi darat, semisal masih ada sejumlah ruas jalan yang belum dilengkapi marka secara optimal. Penerangan jalan juga masih menjadi perhatian, termasuk pengendalian kendaraan dengan muatan berlebih atau odol. Kemudian persoalan konektivitas antar wilayah juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Aulia menyebut masih terdapat 2 kecamatan yang ibu kota kecamatannya belum terhubung secara langsung melalui jalur darat dengan wilayah kecamatan lainnya. Kedua wilayah tersebut yakni Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis. Sementara di sektor perhubungan sungai dan perairan, pemerintah masih menemukan persoalan terkait keberadaan jeti atau pelabuhan yang belum mengantongi izin, akan tetapi masih digunakan untuk aktivitas transportasi. Selain itu, proses penundaan dan pemanduan kapal serta kelengkapan dokumen kapal yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara juga menjadi perhatian. Aulia mengatakan bahwa kelengkapan perizinan kapal termasuk surat izin usaha angkutan perairan menjadi salah satu pembahasan dalam peringatan Hari Perhubungan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mendorong agar proses pelayanan dan administrasi perkapalan dapat dilakukan melalui sistem informasi perkapalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Ahmad Junaidi mengatakan bahwa Hari Perhubungan menjadi momentum bagi jajarannya untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tugas selama ini. Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian sekaligus berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi, terutama persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan Ahmad berharap jajaran Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara ke depan semakin kompak dalam menjalankan tugas dan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan transportasi yang dihadapi masyarakat. Ya, baik pendengar dari Kabupaten Kutai Kartanegara, berita lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Paser. Terkait Dinas Sosial Paser salurkan bantuan air bersih 4 desa terdampak kekeringan di Kecamatan Tanjung Harapan. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, kemarau panjang mulai berdampak nyata terhadap masyarakat di Kabupaten Paser, khususnya warga di wilayah pesisir Kecamatan Tanjung Harapan. Sebagian warga mulai kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hujan tak kunjung turun. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Paser mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser Hasanuddin mengatakan bahwa pendistribusian air bersih dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kapasitas angkutan yang tersedia. Adapun setiap desa sasaran mendapatkan bantuan sekitar 9.000 liter air bersih dalam satu kali pengiriman. Dan hingga saat ini terdapat 4 desa yang menjadi sasaran distribusi air bersih, yakni Desa Labuan Kalo, Desa Lori, Desa Selengot, dan Desa Tanjung Aru. Keempat desa tersebut berada di Kecamatan Tanjung Harapan yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih. Dan pendengar, pada tahap awal, Dinas Sosial Paser bersama instansi terkait mendistribusikan sekitar 9 ton atau setara 9.000 liter air bersih kepada masyarakat di wilayah penerima manfaat. Hasanuddin memastikan penyaluran air bersih akan terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Prioritas diberikan kepada desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Krisis air bersih, BPBD salurkan 60 ribu liter air bersih untuk 815 kepala keluarga di Kecamatan Babulu Laut, Penajam Pasir Utara. Kembali berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, krisis air bersih juga masih melanda Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebanyak 815 kepala keluarga di desa tersebut menerima bantuan distribusi air bersih dengan total mencapai 60 ribu liter. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila mengatakan bahwa distribusi air dilakukan ke sejumlah wilayah RT di Desa Babulu Laut. Dan pendengar, distribusi air dimulai sejak pukul 9.00 WITA. Air disalurkan langsung ke tandon maupun tempat penampungan yang telah disiapkan di masing-masing RT pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Dan pendengar, untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, pasokan diambil dari Pamsimas yang berada di Desa Gunung Intan. Air kemudian disuplai menggunakan mesin portable ke sejumlah mobil tangki sebelum dibawa ke lokasi warga. Sebanyak 4 mobil tangki dikerahkan dalam pendistribusian air tersebut. Dan pendengar, kegiatan tersebut melibatkan BWS Kalimantan 4 Samarinda, Disperkimtan Penajam Pasir Utara, Dinas PUPR Penajam Pasir Utara, DPKP Penajam Pasir Utara, dan BPBD Penajam Pasir Utara bersama pemerintah desa, kepala dusun, aparat desa, serta para ketua RT di Desa Babulu Laut.

Ya, baik Pak Dengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta. Ya, di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Baik Pak Dengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan berita terkait di Dukcapil Kabupaten Mahakam Ulu, akselerasi layanan admin duk digital klik di Riko. Berita kami kutip dari media rri.go.id. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Mahakam Ulu terus mengakselerasi transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk melalui inovasi Klik Diriku atau kolaborasi layanan adminduk digital dari kampung dengan semangat tinggi Klik Adminduk dalam genggaman. Kepala Disdukcapil Kabupaten Mahakam Ulu Yordanus menjelaskan bahwa Klik Diriku bukan sekedar aplikasi, akan tetapi model pelayanan yang menghubungkan layanan online si macan dahan, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, serta pemberdayaan agen adminduk kampung. Masyarakat yang mampu mengakses layanan secara mandiri didorong untuk menggunakan layanan digital, sedangkan masyarakat yang mengalami keterbatasan perangkat, jaringan atau literasi digital dapat dibantu oleh agen adminduk di kampung. Ia menyebutkan bahwa layanan yang menjadi prioritas mencakup dokumen dasar yang paling dibutuhkan masyarakat seperti kartu keluarga, KTP elektronik, KIA, akte kelahiran, akte kematian, layanan pindah datang, perubahan data kependudukan, serta aktivasi IKD. Menurutnya, kondisi geografis Mahakam Ulu menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas pelayanan digital, khususnya pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Karena itu, layanan digital terfasilitasi diterapkan dengan melibatkan agen admin Duk Kampung sebagai penghubung antara sistem digital Dukcapil dan masyarakat. Dari implementasi Klik Diriku, selama Juli hingga Agustus 2026 tercatat 495 layanan digital, terdiri dari 248 layanan pada bulan Juli dan 247 layanan pada bulan Agustus. Berdasarkan pendekatan AFOT, kami ulangi pendengar, berdasarkan pendekatan manfaat ekonomi dari penghematan biaya perjalanan masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 301,25 juta dalam 2 bulan dengan proyeksi sekitar 1,81 miliar per tahun apabila tingkat pemanfaatannya dapat dipertahankan. Sementara itu, aktivasi IKD meningkat dari 3.577 aktivasi pada akhir Juni menjadi 4.499 aktivasi pada akhir Agustus atau bertambah sebanyak 922 aktivasi. Ia mengajak masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu untuk memastikan dokumen kependudukan lengkap, benar, dan mutakhir, serta mulai memanfaatkan layanan digital termasuk IKD bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.

0: Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar dari Kabupaten Berau. Pemerintah Kabupaten Berau perkuat layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan siapkan dukungan anggaran Rp150 miliar rupiah. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutairaya.com. Ya, pendengar, Bupati Berau. Ya, kami ulangi kembali, pendengar, pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan pembiayaan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan Bupati Berau Sri Juniarsi melalui sejumlah agenda koordinasi langsung dengan kementerian di Jakarta. Bersama Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said dan pimpinan OPD terkait, Bupati Sri Juniarsi melakukan audiensi untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di Kabupaten Berau. Salah satunya dilakukan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Rabu 16 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsi diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Profesor Dante Saxono. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah Kabupaten Berau untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan penguatan infrastruktur dasar pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau. Selain itu, pemerintah daerah juga memaparkan berbagai upaya yang selama ini dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sri menyampaikan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah. Kebutuhan tersebut mencakup peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk dukungan bagi 21 puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Dan hasil audiensi tersebut membawa kabar positif bagi penguatan sektor kesehatan Berau, di mana Kementerian Kesehatan mengalokasikan dukungan anggaran sebesar 150 miliar untuk Kabupaten Berau. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan baik di RSUD Dr. Abdul Rifai, Puskesmas maupun Laboratorium Kesehatan. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
8: kan nyamuk bisa terbang.
9: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
10: RPD Kutim FM.

Ya, berita selengkapnya kami hadirkan. Ya, terkait darurat polusi udara di Kalimantan Utara, jarak pandang anjlok asap kiriman Kaltim selimuti Tanjung Selor. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltara. Langit biru yang sempat menghiasi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor dalam beberapa hari terakhir mendadak lenyap. Kelegaan warga atas membaiknya kualitas udara beberapa waktu lalu ternyata hanya berlangsung sesaat. Sejak Rabu 16 September malam hingga Kamis 17 September 2026, kabut asap tebal kembali pekat dan memicu anjloknya kualitas udara secara drastis. Pendengar, Kepala Stasiun BMKG Tanjung Harapan Magdalena mengungkapkan berdasarkan pemantauan alat pengukur partikulat meter milik Stasiun Meteorologi BMKG Tanjung Harapan, tingkat polusi udara pada pagi hari melonjak tajam hingga menembus status sangat tidak sehat. Ya, pendengar, menariknya kondisi udara yang memburuk ini sempat memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, jika merujuk pada pantauan citra satelit terkini, jumlah titik api atau hotspot di Kabupaten Bulungan terpantau sudah sangat minim. Dan usut punya usut, biang keladi di balik pekatnya kabut asap ini ternyata bukan bersumber dari kebakaran lokal semata. Faktor utama pergerakan angin lintas daerah memegang kendali besar atas kiriman polutan tersebut. Faktor utamanya bukan sekedar karhutla di Bulungan, melainkan pergerakan angin yang membawa polutan kabut asap dari wilayah tetangga seperti Kalimantan Timur. Dampak dari kepungan asap ini langsung dirasakan di jalan raya. Pada pagi hari saat beraktivitas, warga mulai menggeliat, jarak pandang di Tanjung Selor sempat merosot tajam hingga tersisa 500 meter saja, memaksa para pengendara untuk ekstra waspada. Dan menjelang siang harinya, jarak pandang berangsur membaik mencapai 3 km, meski selimut tipis polusi masih membatasi pemandangan. Dan upaya alam berupa hujan lokal yang sempat turun ternyata belum cukup untuk membersihkan udara. Magdalena menyebutkan bahwa hujan yang tidak merata serta faktor dinamika angin membuat polutan belum sepenuhnya luruh ke permukaan. Dan mengakhiri keterangannya, BMKG mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas pembakaran lahan. Mengingat fenomena El Nino berintensitas kuat diprediksi masih akan membayangi hingga bulan depan, potensi kemunculan titik api baru dan minimnya curah hujan menyeluruh di Kalimantan Utara masih harus diwaspadai bersama. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sisi lain perjuangan pahlawan garis depan melawan karhutla di Kalimantan Utara. Ya, berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltara. Di tengah terjangan cuaca panas ekstrim akibat kemarau panjang, personel perlindungan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus bertaruh nyawa di garis depan demi memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengepung wilayah Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Timur. Menceburkan diri ke arena kebakaran tanpa kepastian kapan api benar-benar padam menyisakan kesan mendalam. Yoga mengungkapkan musuh terbesar mereka bukan sekedar kobaran api di permukaan, melainkan keganasan karakter lahan gambut di Kabupaten Bulungan yang dikenal sangat sulit ditaklukkan. Dan saat ditemui di kantornya, ia mengisahkan tantangan tersulit saat berjibaku di desa Sajau Hilir dan Selimau. Struktur tanah gambut di wilayah tersebut sangat tebal, berbeda dari tanah biasa. Gambut terbentuk dari tumpukan ranting, daun, dan material organik kering berlapis-lapis hingga ke dalam perut bumi. Inilah yang membuat bara api mencelar tanpa terdeteksi di bawah permukaan. Situasi di lapangan semakin pelik akibat krisis pasokan air. Timnya seringkali harus bersabar menanti suplai air dari armada tangki, BWS, dan PUPR yang membutuhkan waktu hingga setengah jam hanya sekali untuk pengisian ulang di jembatan perbatasan. Belum lagi arah angin yang kerap berubah tiba-tiba menjebak petugas dalam kepungan asap pekat yang

menyesakan. Peristiwa karhutla ini benar-benar menguji batas ketahanan fisik dan mental para relawan. Tidak jarang mereka harus bertahan di tengah hutan, di mana rasa lelah yang mendera kerap memaksa mereka mengambil keputusan sulit demi keselamatan personel. Namun di tengah keletihan tersebut, sentuhan kemanusiaan dari warga lokal menjadi penawar dahaga. Bantuan berupa makanan, air minum hingga kopi hangat yang diberikan secara sukarela berhasil membangkitkan semangat juang para petugas di lapangan. Dan Yoga mengakui bahwa eskalasi karhutla tahun ini jauh lebih parah ketimbang tahun sebelumnya akibat kemarau yang lebih panjang. Wilayah Tanjung Palas Timur dan Utara menjadi titik terberat karena hempasan angin laut yang kencang memperpanjang laju penyebaran api. Meski demikian, berkat pembagian shift kerja yang ketat, dukungan peralatan memadai, serta restu dari keluarga di rumah, Yoga bersama rekan-rekan Dinas Kehutanan Kalimantan Utara tetap siaga.

0: Ya baik pendengar di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita terkait ekonomi. Ya, ekonomi di Kalimantan Timur tumbuh 3,35% ditopang pertambangan. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media Antara Kaltim. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 3,35% secara tahunan, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama ditopang dari pertumbuhan sektor pertambangan. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Kepala BI Kalimantan Timur Bayu Adi pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terutama didorong perbaikan kinerja sektor pertambangan dan ekspor seiring menguatnya permintaan batubara dari sejumlah negara mitra dagang. Pada periode tersebut, ekonomi Kalimantan Timur masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian regional Kalimantan dengan pangsa mencapai 46,70%. Sementara pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan tercatat 4,10% dan nasional sebesar 5,29%. Dari sisi lapangan usaha, pertambangan dan penggalian masih menjadi penopang utama ekonomi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan 1,43% secara tahunan dan pangsa mencapai 33,45%. Ya baik, pendengar di 99.4 FM. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 18 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: termasuk dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, baik hamba yang mukmin maupun yang kafir. Adapun orang mukmin, jika ia berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas amalnya dengan kebaikan di dunia dan pahala yang sempurna di akhirat. Sedangkan orang kafir, jika dia berbuat amal kebaikan, maka Allah hanya akan membalas amalnya itu dengan kebaikan di dunia. Adapun di akhirat nanti, ia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari amal kebaikannya. Karena amal yang tidak dilandasi oleh keimanan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pahalanya di akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al-kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha."
0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi pahala kebaikan seorang mukmin sedikit pun. Dia akan membalasnya di dunia dan membalasnya pula di akhirat. Sedangkan orang kafir hanya akan diberi balasan di dunia saja atas kebaikannya yang tulus. Sedangkan saat dia berada di akhirat, tak sedikit pun balasan pahala kebaikannya yang dia dapat.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

0: 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM, 56 menit sekarang dari jam 1 siang hari ini. Masih di Sapa Kutim. Kita baru masuk di sesi kedua. Dan karena waktu kita tinggal 4 menit hingga di jam 2, jadi kayaknya aku mau bacain aja pesan-pesannya teman-teman semua. Nanti lagunya diputerin setelah Pro 3 RRI Jakarta, karena kita mau dengerin berita dulu untuk siang hari ini. Anyway, by the way, Kau Bukan Tercinta Untukku ini yang ini lagu yang mana nih? Yang bawahnya Nela Karisma gitu gak masuk nih, Kak. Yang lain kali ya.

Kita lagu pop, bukan lagu dangdut kakak. Boleh di request yang lain ya kak ya. Kita bacain dulu di 0811581168 buat seseorang yang spesial nih untuk siang hari ini yang sudah ikutan juga. Yeah. Siang Kak Esther, siang juga Derry, ya yes di rumah aja nih katanya. Lagi di rumah aja, request lagu Terlalu Cinta Derry Liodra. Lagu Terlalu Cinta itu lagu Terlalu Cintanya Liodra featuring Yofi Widianto. Salam semangat aja semuanya, makasih. Oke, salam semangat juga untuk siapa tadi? Untuk Yayas yang lagi di rumah aja. Jangan lupa makan siang ya Yayas, karena sudah mau jam 2 nih. Supaya lebih semangat lagi untuk hari ini.

Okay, kita ke pesan WhatsApp berikutnya. Ya, karena yang di request di TikTok belum masuk di playlist kita, jadi aku baca ini di pesan WhatsApp ya teman-teman ya. Siang RPD Kutim, siang Kak Esther, hai siang juga. Request dong lagunya Vanessa Z yang judulnya Menjauh.

yang featuring Roni. Oh, kalau yang featuringnya Roni kayaknya bukan Menjauh ya tulis, judulnya, coba kita cari ya. Salam-salamnya buat semua pendengar RPD Kutim aja, buat Kak Esther-nya thanks dan selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih untuk Rini di Teluk Lingga, ditunggu lagunya.

0: Oke, kalau yang featuringnya Roni ada Takkan Terulang. Terus apa lagi ya? Ya itu aja. Featuringnya Vanessa dan Roni Parulian Tak Akan Terulang. Buat Rini di Teluk Lingga ditunggu lagunya dan segera kita akan bergabung dulu ya teman-teman sekalian bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf banget karena Pro 3 RRI Jakarta lagi nggak bisa mengudara untuk hari ini. Sebenarnya kalau di Pro 3 RRI Jakarta ini bisa dibilang dari 100 itu 5% itu jarang banget untuk tidak mengudara setiap harinya, guys ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin karena banyak kendala apa gitu hari ini sampai tidak bisa ada informasi berjaringan untuk hari ini. Itu artinya kita lanjut di Sapa Kutim. Jadi waktunya buat teman-teman yang merekus lagu, yuk gas dari sekarang. Oke, karena tadi itu juga sudah ada yang request lagu dan harus aku putarkan sekarang juga. Buat Yayas yang lagi di rumah sudah ditunggu banget katanya lagunya. Tadi request lagunya Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Dan juga ada Mbak Rini di Teluk Lingga, request lagunya Vanessa featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Mantapnya pakai AJKT ya dong, Aliansi Jurnalis Kutai Timur, guys. Kenalkan dulu. Halo Mas Ital. Jadi Mas Ital ini salah satu teman alias anggota di Aliansi Jurnalis Kutai Timur atau IJKT AJKT. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada yang mau diinformasikan, yang mau diberitakan, yang mau diviralkan, ya gitulah, boleh banget nih gabung sama teman-teman jurnalis di Kutai Timur, ya wartawan di Kutai Timur atau apa aja lah sebutannya ya kan. Oke, baiklah, kita puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request untuk sore hari ini. Dan nanti kita bakal balik lagi kalau Pro 3 udah membaik.

tanpa dirimu. In the club. Iya, dan tentunya lagunya juga spesial ya buat teman-teman yang lagi ikutan di TikToknya Esther untuk saat sekarang. Sembari dengerin lagunya, boleh sambil tap-tap layar. Oke, langsung aja teman-teman sekalian, kita puterin lagunya. Lagu yang pertama tadi dari... Seharusnya dari Titik Nadir dulu ya guys ya, tadi kalau urutannya. Oke, kita puterin yang pertama dari Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, kita berada di sesi terakhir di Sapa Kutim kali ini. Dan langsung saja Esther bacain pesan yang terakhir. Assalamualaikum Pak Esther. Waalaikumsalam. Mau request lagu nih. Lagunya Slang Ku Tak Bisa. Ah gitu. Lagunya buat semua aja Pak Joko Orlando. Oke, terima kasih untuk Bang Joko Orlando. Lagunya sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Kutim kali ini. Ku Tak Bisa dari Slang. Thank you banget untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di Sapa Kutim edisi 18 September 2026. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan dan salam sehat untuk semuanya. Terus saling mendoakan. Doakan untuk Kota Sengatta Indonesia supaya bencana-bencana hal-hal yang terjadi saat-saat sekarang ini segera berlalu.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api.
7: Dari
6: kebakaran di wilayah kerja mereka.
7: Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
8: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
9: ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
10: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
7: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam berita Indonesia Lab, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan TV Radio Republik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan. Baik, berita Indonesia Lab edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabolong FM Kalimantan Selatan. Menyuguhkan beragam berita teraktual dan dari berbagai penjuru tanah air dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda. Bersama saya Ghazali Rahman. Gaya pendengar berita Indonesia Lab di sesi pertama ini kita awali Indonesia dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Pemkot Tegal perkuat integritas ASN melalui BIMTEK Keluarga Berintegritas dengan reporter Cilia Asyidik. Silahkan laporannya.
1: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembentukan keluarga berintegritas. Hal tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK keluarga berintegritas bagi pejabat eselon 3B beserta suami istri di lingkungan pemerintah Kota Tegal di Hotel Grandian Kabupaten Brebes. PLT Inspektur Kota Tegal Siti Cahyani mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter pejabat dan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi serta kesederhanaan. BIMTEK diikuti 59 pejabat eselon 3B beserta pasangan atau anak dengan total 118 peserta. Kegiatan menghadirkan founder dan CEO Makna Consulting, Yus Ibnu Yasin sebagai narasumber dan dibiayai melalui APBD murni pemerintah Kota Tegal tahun 2026 melalui DPA Inspektorat Daerah. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menegaskan integritas merupakan fondasi penting bagi ASN dalam menjalankan tugas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam membangun dan mempertahankan nilai-nilai integritas seorang ASN. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab ASN. Pemkot Tegal juga berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui sumber daya aparatur yang berintegritas. Demikian Cilia Asyidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Cilia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama ini dari LPPL RSKK Kupang Kabupaten Kupang Nusantara Tenggara Timur. Dinilai beri ruang bagi alumni PDN, Bupati Kupang Yosep Lede raih anugerah Kartika Pamong Praja Muda. Silahkan reporter Roni Bone laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosep Lede menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Muda dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Rektor IPDN Halilul Khairi di Kampus IPDN Jatinagor Kamis 17 September 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan jasa luar biasa dari Bupati Kupang Yosep Lede dalam pengembangan pembangunan daerah serta kontribusi dalam pemberdayaan alumni IPDN. Tidak hanya itu, Bupati Kupang Yosep Lede juga menerima penyematan lencana alumni.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.

Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
11: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
11: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
11: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
11: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
11: Kan nyamuk bisa terbang.
12: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
13: RPD Kutim FM.
14: Mik, jogging yuk.
15: Enaknya jogging di mana, Win?
14: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
15: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
14: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
15: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
16: Serem juga ya.
14: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
16: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
15: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.